0: yudawat fi badanihi lam yudawat fi damihi. Orang-orang yang jadi bilal, yang ikhlas, seperti orang mati syahid yang menumpah darahnya jika ia mati tidak dimakan ulat batang tubuhnya. 16. Orang yang adzan keluarganya diamankan pada hari kiamat berdasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Anas. Rasul bersabda, "Idza adzana fi qaryatin ammanahu Allah azza wa jal min adzabi dzalikal yaum." Apabila diadzankan pada orang satu kampung, niscaya diamankan oleh Allah dari adzannya yang demikian itu hari. Demikianlah sekitar dan seputar keistimewaan adzan, agar supaya masyarakat tidak lagi saling memerintahkan satu sama lain, sehingga terjadilah tumbuh dan daur. Tapi sebaliknya, apabila sampai waktu, maka berebutlah adzan untuk mendapatkan pahala dan kelebihan. Demikianlah pertemuan kita kali ini, mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan.

semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.

Sidan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indas syada'idi wal karbi, falyuksir du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang

Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iza waqa'atil waqa'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rajjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbassa. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Ya Tuhan.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mamdud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk.
1: Inna ansalnahunna insya'a.
0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'allahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wakil.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: katakanlah, "Ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi."
1: Summa innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'allahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratana am nahnu munsyi'un.
0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala.

0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin makun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Kala

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh

0: Enggak gitu.
1: Tuh sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah. Karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu karena gak dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan, ini sama antum sudah sholat. Di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidung kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya.

memandangnya timbul syahwat, ternyata tuh foto udah bisa di Facebook, di Instagram, ternyata yang foto udah meninggal, masih banyak laki-laki yang melihat. Allahu Akbar, ampun di dalam kubur, udah dikubur tahunan, masih banyak orang dari sebab punya foto tersebut, jadi berzina, jadi maksiat, maka

0: kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim. Pada subuh yang mulia ini telah hadir tamu mulia kita, beliau yang biasa mengisi bersilaturahim, mengajari kita, dan sudah beberapa lama tidak berkunjung di Masjid Raya Baitul Muttaqin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Guru Haji Ahmad Fauzi dari Dewan Guru Pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih, Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada Guru yang telah sedia studi untuk bersilaturahim dan berkunjung di Masjid Raya Baitul Muttaqin, bersilaturahim bersama jemaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara. Dan kemudian bersama-sama kita akan mendengarkan kajian tausiah beliau selama kurang lebih 45 menit ke depan sampai dengan waktu Isyraq insyaallah. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat terlebih dahulu, berniat untuk beriktikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kepada Tuan Guru Haji Ahmad Fauzi. Falyatafaddal alaihi maskura sallu ala nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila arwi jami' amwatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila arwi abaina wa umahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila arwi masyaykhina ajma'in khususan lurah abina wa syaykhina kihad mahmud wa abina kihad muqtan syayun lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala ruya anna rajulan min bani Israel jama'a thamanina tabutan minal ilim walam yantafi' bi'ilmih fa'ukhallahu ta'ala ila nabiyihim an kulli hadal jami' لو جمعت كثيرا من العلم لم ينفعك إلا أن تعمل بثلاثة أشياء لا تحب الدنيا فليست بدار المؤمنين ولا تصاحب الشيطان فليس برفيق المؤمنين ولا تؤذي أحدا فليس بخرفة المؤمنين. الحمد لله kita telah dijadikan oleh Allah sebagai talabatul ilm, sebagai penuntut ilmu. Ini anugerah pemberian Allah yang mahal banget. Kita rancak sudah sering mendengar keutamaan-keutamaan, kelebihan orang yang menuntut ilmu agama. Cuma yang lebih penting daripada itu, kita berharap supaya ilmu yang kita tuntut itu bermanfaat. Ujar kita diberkahi oleh Allah. Karena yang dicari itu ujung-ujungnya berkah itu. Umur yang kita harapkan umur yang berkah. Kalau kita berusaha, usaha yang berkah. Kalau kita cari harta, hartanya yang berkah. Sampai kepada urusan ilmu yang kita harapkan, kita nuntut ilmu itu dapat ilmu yang berkah. sedikit ilmu tapi manfaat, sedikit ilmu tapi diberkahi oleh Allah, lebih baik daripada banyak tapi kada diberkahi oleh Allah. Nah, lalu untuk itu, supaya kita mendapatkan ilmu yang berberkah, ilmu yang berberkah, ilmu yang bermanfaat itu, maka disuruh kita mengikuti aturan-aturan di dalam menuntut ilmu. Jadi disebutkan bahwa dahulu ada seseorang daripada Bani Israel. Ini jadi pelajaran yang berharga lawan kita. Beliau ini jama'at zamanina tabutan minal ilim. Sidin telah mengumpulkan 80 peti daripada ilmu. Kalau bahasa kitanya menguasai banyak banget ilmu. Banyak benar pengalaman sidin tentang ilmu agama. Tahu benar sidin. Cuma walam yantafi' bi'ilmih. Allah kada memberikan manfaat lawan ilmu sidin. Ini yang paling dikhawatirkan oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Ilmu banyak tapi kada diberkahi oleh Allah. Mendingan tadi sedikit ilmunya tapi diberi manfaat oleh Allah. Orang-orang bahari karena faktor diantaranya ngalih dari ilmu. Coba aja pian pelajari kisah orang bahari menuntut ilmu tuh. Kadang-kadang mencari ilmu tuh jauh benar. Dan mengajarkan ilmu pulang-pulang, mengajarkan ilmu susah benar. Ulun ingat kisah Abah Ulun. Ujar Abah Ulun lagi sidin kakanak. Ulama-ulama tuan guru tuh mengajarkan ilmu tuh jalan kaki. Berjalan. Sampai di kampung kami, di kampung Abah Ulun itu, ulun ada bisi kai. Kai kami ngaran sidin Kurdi bin Abdullah. Gawian sidin ini mencari iwak, ujar orang Banjar, Malukah. Tahu Malukah sini lah? Ustaz, Malukah. Malukah. Adalah orang Malukah di sini. Tahu ikhlas Malukah lah. Nah, jadi gawian sidin, orang tua sidin. Sidin Malukah, cari iwak. Jadi tuan guru-tuan guru itu artinya saking ngalih mencari ilmu, dan para ulama pun menyebarkan ilmu itu susah. Berjalan betis. Bila sampai ke tempat kai kami itu, rumah kai kami itu jadi wadah, alhamdulillah, wadah seberataan tuan guru saat itu. Setiap tuan guru menyebarkan ilmu singgah di kampung kami. Di kampung kami itu oleh kai kami ditampung sidin. Kena tuan guru itu seminggu lanjut lagi ke lain, ada lagi tuan guru yang lain. Artinya susah benar mencari ilmu itu. Tapi orang-orang bahari itu bujur ngalih mencari ilmu, sulit mencari ilmu, tapi kada sedikit, artinya banyak banget orangnya, orang nang soleh, orang yang soleh, orang yang hebat-hebat. Kadang-kadang banyak orang terkejut atau takajud setelah di kemudian hari ada terjadi sesuatu, hanya tahu sekalinya orang mulia. Contoh seperti ini, terjadi pembongkaran kubur. Kubur di pinggir sungai. Pinggir sungai. Tanahnya apa bahasa kitanya? Longsor ya? Longsor. Ujar orang Banjar, tanahnya ini rumbih. Kalau dibiarkan, mayat yang di dalam kubur ini larut di bawah air, kalau air dalam. Semakin longsor, semakin longsor. Lalu oleh masyarakat dibongkarlah kubur-kubur yang dekat sama sungai itu. Jadi waktu dibongkar banyak yang sudah 20 tahun utuh. Kain kapannya aja hanya kayak dikuburkan. Orangnya bersih masih utuh. Dilihat biasa aja orangnya. Diingat-ingat biasa aja kada orang besar. Rajin nuntut ilmu, diberkahi oleh Allah ilmunya, dinampakkan Allah kemuliaan sidin. Nah ini yang kita harapkan bagi kita para penuntut ini. Nah jadi diceritakan di sini bahwa seseorang dari Bani Israel ini telah berhasil mengumpulkan sekian banyak ilmu, tapi yang sangat disayangkan walam yantafi' bi ilmi. Allah kada memberi manfaat dengan ilmu sidin. Nauzubillah ini. Kita berlindung dari Allah. Lalu fa'awahallahu ta'ala ila nabihim an kulli hadzal jami'. Allah wahyukan kepada nabinya. Nabinya mereka Bani Israel, termasuk nabi ini orang. Jadi Allah wahyukan kepada nabinya. Nabinya itu Allah perintahkan untuk menyampaikan pesan ini kepada orang yang sangat alim itu. Ujar Allah, sampaikan kepada rajul, kepada orang itu, an kulli hadzal jami', katakan oleh engkau kepada orang yang telah mengumpulkan sekian banyak ilmu itu, lau jama'ta katsiran minal ilm, andai kata engkau tuh mengumpulkan lebih banyak lagi daripada ilmu yang telah engkau kumpulkan itu, lam yanfa'ka, tetap Allah kada akan memberkahinya, illa an ta'mala bi thalathati asya'a, kecuali engkau harus mengamalkan tiga macam ini. Jadi nang tiga macam ini kita ingatkan berdaan bagi kita para penuntut nih, supaya ilmu kita biar kada banyak tapi diberkahi oleh Allah. Sama aja harta kada banyak diberkahi oleh Allah. Umur pendek tapi diberkahi oleh Allah. Arti berkah itu ditambah Allah kebaikan dengan umur nang sedikit, Allah tambahkan kebaikan dengan ilmu nang sedikit, Allah tambahkan keberkahan dengan hartanya nang sedikit, itu ngarannya berkah. Ulun selalu ingat kisah guru kami. Ujar sidin, bahari itu ada Imam Syarafuddin An-Nawawi. Umur sidin kurang lebih 45 tahun. Tuha ulun. Ulun lewat sudah 45 tahun. 45 tahun. Tapi Masya Allah, umur begitu pendek kada panjang, tapi habis waktu sidin dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ngajar, ngajar, mengarang, mengarang, beramal. Ngajar, ngajar, mengarang, beramal. Penuh dengan kebaikan. Ini artinya umur orang ini berkah banget. Kita bisakah juga seperti ini? Bisa benar, asal kita mengikuti petunjuk mereka. Nah, jadi ujar ulama, siapapun yang memiliki ilmu, berapa saja banyaknya ilmunya, kada akan dimanfaatkan oleh Allah, kada akan diberkahi, kecuali tiga macam ini. Tiga macam ini diamalkan. Apa yang tiga macam ini? Yang pertama, la tuhibbud dunya falaisat bidaril mu'minin. Ujar Allah lawan nabinya, ucapkan lawan orang itu, jangan engkau mencintai dunia. Jangan engkau mencintai dunia, karena dunia ini bukan negerinya orang-orang beriman. Cuman jangan salah paham kita. Jerpian sugih itu dunia. Kada boleh kah sugih? Boleh. Mulia itu kan dimuliakan itu dunia. Kada boleh kah mulia? Boleh. Yang tidak boleh itu mencintai. Kalau dunia itu umpamanya tidak boleh, kenapa kekasih Allah Nabiullah Sulaiman kaya raya? artinya boleh banget sugih, boleh benar kaya, tapi jangan dicintai. Boleh kamu mulia, boleh banget. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling mulia makhluk. Kalau kemuliaan itu kada

berdagang, berkebun, bertani, beternak. Kena Allahu Akbar, Allahu Akbar jerombang. Karena kau menyetop itu, berarti orang ini lebih mencintai dunianya itu daripada ilmunya. Jadi ilmunya kalah. Kenapa? Karena ia lebih mencintai dunianya. Nah, kalau kita hendak manfaat ilmu kita ketika berhadapan dunia lawan akhirat, kita harus memilih akhirat. Kayak tadi masuk waktu sembahyang, tuntutan dunia iya, tuntutan akhirat sampai kita kalahkan. Muntaro saja kita nuntut-nuntut, tapi seperti itu kada bisa disetop. Ini kena berefek ilmu kita kada diberkahi oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik lawan kita lah, mudah-mudahan. Jadi dunia ini lumayan berat. Karena Nabi kita sudah menggambarkan dunia ini kan kayak apa namanya, tumbuhan yang hijau, menyenangkan. Lalu kadang-kadang bisa menggiurkan lawan kita. Bisa kita kadang melihat ini yang harus dipilih, lalu tak pilih dunia. Nah, jadi mencintai kada boleh, beisi boleh. Kalau di Banjar, tuan guru ulama nang sugih di zamannya, alim di zamannya luar biasa, Abah Guru Sakumpul. Cakainya tuh memiliki dunia kada boleh. Tentu sidin kada kaya itu. Tapi nang dilarang itu mencintai. Lalu karena mencintai nang dilarang, berarti memiliki kada papa. Orang-orang nang hebat itu sidin kada memiliki lagi dunia. Sidin membudakkan lawan dunia. Wah, itu luar biasa manusia tuh. Manusia nang harat tu sidin membudakkan lawan dunia. Ulun ingat pian, ini di kampung ulun. Jadi ulun ini sedang apa ngarannya, kada musafir nang jauh. Ulun ke masjid. Jadi waktu ke masjid itu kebetulan ulun ni naik mobil pakai oto. Masuk waktu sembahyang rasanya bila kada juhur asar. Ulun pakai oto nyaman naik ke masjid kan. Sampai ke halaman masjid. Jadi ulun hendak bewudu itu aja hujan lebat benar. Mulai mobil itu ke pewuduan itu ulun sudah basah. Saking lebatnya hujan. Kemudian masih ulun di tempat wudu itu, tiba-tiba datang seseorang. Seseorang ini pakai baju hujan, jas hujan, pakai helm. Ulun mengira ini orangnya anum, muda. Begitu orang itu melepas helm, pacol sidin helm sidin, dilepas sidin, naik sidin ke tempat berwudu, dilepas sidin jas hujan, takajut ulun orang tuha. Sampai ulun tahu ucap, ya Allah, kahi ulun pian. Hujan-hujan lebat ini pian, kau aja ke masjid. Jawaban sidin yang mengejutkan lawan ulun. Uji sidin, orang ke pasar hujan gin, kau aja sidin. Ke pasar di sini orang berhujan di sidin. Masa aku ke masjid kada kawa. Sampai hari ini tu ulun ingat itu. Bila ingat itu ulun hujan, biar hujan ulun ke masjid. Ingat, ya Allah, jiran orang Tuhan. Nah, ini ngarannya sanggup mengalahkan dunia tuh. Kan nyamannya hujan tuh, kalau hujan di mana nyamannya? Nyamannya di rumah kan, kita santai. Kada ke masjid, kada ke musala, biar sembahyang kaina-kaina aja. Nah, cuma karena sidin diberi taufik oleh Allah, biar ilmu sedikit, tapi sidin kawa memenangkan akhirat daripada dunia sidin. Siapapun bila bisa kaina akan mulia. Siapa aja akan mulia.

Nah, karena jasidin yang pertama, orang hendak mendapatkan manfaat dari ilmunya itu, jangan mencintai dunia, karena dunia bukan negerinya orang mukmin. Bahasa ringkasnya, jar paguran ulun, hendak memanfaat ilmu itu, amalkan, kita pakai. Jadi bilanya ada pertemuan, satu dapat kita amalkan, satu kita amalkan. Karena ada pianto tamu nang berat benar. Nang berat itu kenapa? Karena kada cocok lawan selera kita. Orang-orang khusus yang bisa mengamalkannya. Tapi bilanya orang tokoh mengamalkan luar biasa. Masih kisah ini dicontohkan oleh guru kami Imam Nawawi rahimahullah. Kan di antara yang sudah kita ketahui bersama, apalagi pian aktif mengikuti pengajian di masjid yang mulia ini, mesti pian sudah mendengar yang namanya wara. Rencana kalau sudah dijelaskan, wara itu nyaman dijelaskan, nyaman dipahami, susah diamalkan. Guru kami selalu mengingatkan apabila wara ini, kisidin mengisah Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu pernah jar guru kami, sidin duduk di masjid. Duduk di masjid. Lalu datang orang lain. Datang orang lain itu menitip duit lawan sidin. Nitip lawan duit sidin. Kan sidin sedang sibuk nih. Sibuk minimal sidin kalau di masjid itu baitikaf kadang-kadang sambil ngarang kitab. Datang orang nitip ku duit, menitip duit. Kenapa duit orang itu dimasukkan sidin ke wadah duit sidin? Tercampurlah duit orang itu lawan duit sidin. Pamannya pian nitip duit lawan ulun. Nih mohon maaf lah ulun kepada dahulu kada sanggup mengamalkan ini. Cuma supaya kita tahu. Pian nitip duit pamannya 50.000 lawan ulun. Ulun masukkan di dalam kantong ulun, saku ulun. Di dalam kantong ulun ini, saku ulunnya ada sudah duit 1 juta, semua duitnya 50.000. Masuklah duit pian ke kantong ulun. Ulun ini kada sadar tercampur kan di sini. Ngarang-ngarang kitab atau ulun mutala'ah, mutala'ah, baca-baca kitab. Kemudian pian yang nitip datang. Jadi pian Fauzi, tadi aku nitip duit lawan ikam. Oh, enggih jalan ada. Ulun hendak mau ambil. Baya ulun masukkan tangan ke saku ulun, ulun keluarkan duit, ternyata duit sidin 50.000 juga, duit ulun 50.000 juga, cuma nang mana pun sidin, yang mana punya sidin, ulun kada kenal lagi, ulun kada pinandu lagi bahasa Banjar. Coba kira-kira menurut pian berapa menjulung lawan sidin? Berapa kira-kira kita julung lawan sidin? Kita serahkan lawan sidin. Sidin itu 50. Ulun masukkan ke kantong ulun. Tercampur lawan duit ulun yang 1 juta itu. Kira-kira ulun jerahkan lawan orang itu berapa? Berapa? 50.000. Kan boleh itu. Di dalam ilmu fikih boleh. Tapi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, karena sidin kada kenal yang dimasukkan tadi yang mana duitnya, tercampur lawan sidin, diserahkan sidin semuaan. Pertanyaannya, sanggupkah kita itu? Ulun satu orang belum kada sanggup. Nah ini wara ngarannya, kan barat nih. Nah, nang nyaman tuh julung 50.000 selesai. Kelas yang seperti kita ini cukup kita julung 50, bagus kita bepadah. Inilah duit pian tadi tak campur lawan duit ulun, ulun kada kenal lagi. Kalau umpamanya sekiranya duit pian tak huruf lawan duit ulun, ulun minta ampun, minta ridha, kita berhalan aja lah, ya selesai. Tapi orang hebat kada mau kayak itu. Ini mamalakan ilmu kelas berat ngarannya nih. Tapi orangnya juga luar biasa juga. Makanya Imam Syarafuddin An-Nawawi itu pernah suatu ketika orang mimpi
Jadi di mimpi itu ada acara besar, acara yang luar biasa di dalam mimpi itu. Jadi orang saleh yang mimpi ini menanya, menakunakan lawan orang yang ditemui sidin di dalam mimpi. Ini acara apa? Seramai ini, sebesar ini. Jadi jurang pian kada tahu kah? Malam ini pengangkatan Imam Syarafuddin An-Nawawi untuk menjadi wali yang memimpin seluruh aulia di dunia. Takajud sidin. Ujar sidin, Imam Nawawi nang mana? Dipadahkan orang, beliau itu tempat tinggalnya di sini. Sidin di masjid ini, dan sidin setiap hari di masjid dan di masjid. Gawian sidin ngajar, ngarang, beribadah. Terbangun orang ini beberapa waktu kemudian, dicari sidin alamat yang disebutkan. Sampai ke masjid, waktu sampai di masjid, dilihat sidin ada pengajian. Ada pengajian, kemudian situ duduk seseorang yang wajahnya itu ketika memandang aja, nang memandang ini, memandang wajah tuh sudah ingat lawan akhirat. Ujar sidin, mungkin ini orangnya. Lalu ketika orang yang datang ini matanya tertuju kepada Imam Nawawi, Imam Nawawi juga mata sidin bertemu dengan mata orang itu, kemudian panggil orang-orang itu. Panggil sidin, sudah beparak. Dipandiri sidin, begamat lawan orang itu. Dia sidin, jangan engkau ceritakan mimpi engkau malam tadi. Terkejut orang itu. Ini orang yang orang hebat tadi. Anang sampai duit tercampur itu, kedua ini lagi memakai semuanya. Kalau kita sudah keluarkan 50 ribu, palingan kita beri Allah, berilah kalau engkau turun, kan kada apa-apa itu. Nah, ini syarat yang pertama kalau kita hendak, ujar ulama, diberkahi oleh Allah ilmunya biar sedikit. Satu, ilmu itu diamalkan. Kemudian yang kedua, wala tusahibi syaitan. Jangan berteman dengan setan. Falaisa birafiqil mu'minin. Setan itu bukan temannya orang beriman. Biar pian sekali biasa aku berkawan lawan setan. Adalah kita berkawan lawan setan kada ada. Orang bersahabat lawan jin gin orang-orangnya aja. Jadi sekalinya maksud jangan berteman lawan setan ini, kita jangan menurutkan nafsu kita. Nafsu kita tuh pasti di belakangnya ada setan yang menyetirnya. Pada waktu kita menurutkan maunya kita, menurutkan nafsu kita, berarti kita berteman lawan setan. Pasti ujung-ujungnya maksiat. Jadi berarti kalau hendak memfaat ilmu, satu, kita amalkan ilmu kita biar sedikit. Dan kedua, kita tinggalkan maksiat lawan Allah Subhanahu wa taala. Bertahap-bertahap kita tinggalkan. Kada kawa pang langsung jadi orang benjang sekaligus. Kada kawa. Bertahap-bertahap kita memperbaiki diri kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala tu'di ahdan. Jangan kita menyakiti siapapun. Orang yang ingin ilmunya bermanfaat itu jangan menyakiti siapapun. Kenapa? Falaisa bi khirfatil mu'minin. Menyakiti orang itu bukan pekerjaannya orang beriman. Kalau orang menyakiti kita, kayak apa? Jadi biasa yang seperti itu ditanyakan lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar sahabat tuh kurang lebihnya kayak ini. Kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, ya Rasulullah, si fulan itu ini begini begini lawan ulun. Cuma ulun ya Rasulullah, kada hakun melawaninya, kada hakun membalasnya. Satu per satu disebut orang itu berbuat ini lawan sidin. Dan sidin menjawab, memadahkan lawan Nabi kita, ulun kada pernah membalasnya dan lain sebagainya. Jadi ujar Nabi, nah kaitu kah aja Nabi ya, kalau bahasa kita, kaitu kah ikam.
kalau memang seperti itu, maka engkau tidak akan bisa dikejarnya kini di akhirat. Artinya kayak apa aja, pasti tinggi ikam di akhirat, pasti mulia ikam di akhirat. Kenapa? Karena mau bakalah. Inilah biasanya sifat para aulia. Inilah para sifat para salihin, para ulama. Sehingga mereka itu kadang-kadang biar sosial sidin tuh di bawah benar. Di wadah kami itu ulun kada sempat bertamu, sidin meninggal. Cuma orang-orang tua kami, kai-kai kami itu tahuan beritaan tahun sidin, orang menyambat wadah kami itu wali katum. Kalau pian ziarah ke Banjar, jadi sampai di simpang 3, mungkin pertigaan atau simpang 3 menuju ke Banjar itu pantai Hembawang, dari Amuntai atau dari Barabai, terus jalan kena sampai ada ketemu sebuah jembatan, ada belok kanan, ujar orang kami ke Tabu Darat karena terus di sana ada orang kami menyebutnya oleh katum. Orang yang sangat miskin, setelah sidin meninggal hanyar tahuan sidin orang mulia, sabar manusianya, kada pernah mengganggu orang. Kalau sidin diulut-ulut orang, kada apa-apa, sidin kada mau membalas. Jadi kada ada yang tahunya bahwa sidin semulia itu kecuali setelah meninggal dunia. Waktu hidup biasa aja orang. Jadi setelah ulun kada sempat bertamu, jadi ulun cari informasi tentang sidin. Usahanya sidin orang alim. Orang alim, alim benar. Cuma miskin. Jadi tentang kemuliaan di sisi Allah ini, kalau bahasa Banjarnya, kada bepilih orang sugih kah, orang miskin kah. Tapi ketika tiga macam ini diamalkan, dipakai oleh siapapun, yang pertama tadi setelah menuntut ilmu diamalkan sidin ilmunya, kemudian yang kedua maksiat ditinggalkan sidin, yang ketiga jangan menyakiti, ini ujar guru ulun, ini simbol akhlak. Jadi kalau ujar ulama, manusia itu nuntut ilmu, ilmunya diamalkan sidin. Kemudian yang kedua, sidin meninggalkan maksiat kepada Allah secara bertahap, pada akhirnya total. Kemudian yang ketiga, sidin berakhlak. Ini di mana aja manusia ini hidup, pasti dimuliakan oleh Allah. Pasti itu dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang ilmunya sedikit benar, kenapa dipakai benar oleh orang lain? Karena sidin mengamalkan lawan ilmunya. Orang sekitar ini tadahulu melihat kelakuan daripada perkataan, dan tabiat manusia itu cenderung mengikuti tingkah laku ketimbang ucapan. Makanya ulama-ulama bahari itu kadang-kadang berpandir kadang-kadang bisa menyampaikan sesuatu tuh harat orang nang tadudi. Kalau kita mendengarkan ucapan sidin, penjelasan sidin, bahasa sidin tuh taputar-putar. Tapi yang disampaikan sidin tuh selalu mengiyang di telinga kita. Ingat terus, ulun ingat cerita kawan ulun tanpa menyebut orangnya, jadi supaya jangan gibah. Ustaz masih ada waktu? Ada. Berapa menit? 15 menit. Ini kawan ulun perjalanan hidupnya sampai menjadi tuan guru jar orang Banjar. Sidin ini hidupnya di tempat biliar. Kada tanggung-tanggung dua laki bini. Ini mohon maaf, bukan menyambat orang nang main itu, karena kita pun punya maksiat, cuma mungkin beda. Lalu Allah berkehendak orang ini jadi orang yang dapat petunjuk. Kenapa ujar sidin? Ini kawan benar lawan ulun. Allah yarhamu, sidin meninggal sudah.
jadi ulama, jadi tuan guru yang sangat disegani di kampung Sidin. Jadi jar Sidin, kenapa subuh aku di Sidin semalaman di tempat itu tadi semalaman, lalu kesubuhan handak ajan subuh, parak ajan subuh aku bulik dari tempat itu, aku handak bulik ke rumah, tuan guru handak ke masjid. Tuan guru handak sembahyang, aku Sidin hanya bulik di situ. Jadi waktu bertemu di jalan, tuan guru ini, ya Allah, inilah ulama ngarannya. Waktu bertemu tuh kada marah sih Din. Kada marah. Disapa sih Din. Habis disapa sih Din, ada kalimat di sih Din yang tidak bisa terlupakan oleh aku di sih Din. Ujar tuan guru ini, nih kalau pian anak tahun yang berucap ini tuan guru Syukur Abdus Syukur di Teluk Tiram. Ini yang disebut kalau di Banjar itu di Kalsel tiga serangkai. Tiga serangkai itu yang pertama pengasuh pondok pesantren Pemangkih Ayahanda Kiai Mahfudz Amin Al-Mukurlah yang akan kami haul kena malam besok di Masjid Pemfrok. Kemudian yang kedua guru Seman Mulia memerintahnya guru sekumpul, dan ketiga guru Abdus Syukur di Teluk Tiram. Ini tiga manusia muridnya Syaifullah Turki nang dipadahkan Sidin. Ini tiga ini di masanya ini orang luar biasa, tapi ketiganya menutup ilmu mereka, melindungi ilmu mereka, sudah meninggal hanya tahu bertahan. Ini arwah guru sekumpul menyambut sudah meninggal. Ujar Sidin, guru sekumpul memerina Sidin di Banjar guru Abdus Syukur, di Pemangkih guru Mahfud. Ini tiga aulia mastur yang ditutup oleh Allah, sudah meninggal hanya di kisah Sidin. Ujar Sidin, aku hanya dapat izin untuk menyebut setelah mereka meninggal. Lagi hidup kedua izin berkisah. Ini yang bertamu kawan ulun ini. Ini ulun nyambut kawan karena terkumpul ulun mengaji. Umur Sidin jauh di atas pada ulun. Ulun masih dahulu tuh 20-an, ulun umur 20 lebih. Sidin sudah parak 50 umur. Cuma kami ngumpul ngaji. Ujar Sidin, tuan guru itu waktu ketemu ulun bertamu ulun itu, kalimat Sidin, imbah di safa Sidin, berjalananlah ke rumah ya Sidin. Berjalanan kena ke rumah. Kalimat berjalanan ke rumah ini rasa setiap saat kedengaran. Ke rumah lah ya Sidin, berjalanan ke rumah lah. Aku sih kemana ada berjalan, suara itu selalu ada. Wah jul ini suara mahadah saat ini. Kemana aku berjalan Sidin, suara itu selalu ada. Ke rumah lah ya Sidin berjalanan. Aku ini di Sidin supan kepada Sidin. Kenapa? Karena aku ini ahlul maksiat di Sidin. Aku ini orang setiap hari siang malam gawian maksiat-maksiat. Tapi ucapan tuan guru ke rumah lah di Sidin. Akhirnya kada kawa juga menahan. Sampai wadah Sidin. Sampai wadah Sidin. Kada juga Sidin menakuni kam sembahyang lah. Kada. Bapak hilang wadah Sidin. Bepandiran. Ini yang disebutkan oleh ulama, ulama yang seperti ini jangankan kita mendapatkan ilmu dari Sidin, melihat dia sudah bermanfaat. Begitu bertamu di Sidin, daun Sidin dipandiri Sidin, nginum di rumah Sidin, aku di Sidin kada karuan lagi malam turun tuh. Sehingga nang setiap sebelumnya setiap malam turun terus gawianku Sidin itu judi minum. Bepandir aku lawan bini, ujar nang laki ni lawan bini, akulah jar ano untuk malam Jumat kada lagi turun. Asalnya malam Jumat turun juga. Jadi nang bini ni hendak marah, hendak sarik. Akhirnya aku malam Senin kada turun lah. Akhirnya total kada turun. Pisahan lawan nang bini. Habis pisahan lawan bini, Sidin ini ke Pemangkih. Habis ke Pemangkih, ulun ringkas kisahnya sampai di Pemangkih naik ke tempatnya pengasuh Ayahanda Kiai Mukhtar bertakun hendak mengaji. Cuma bulang bulik mulai rumah, ujar Abah Mukhtar, guru Mukhtar, kalau ikam hendak mengaji bulak han bulak balik kada usah di pesantren, kena ketinggalan ikam. Ikam ngaji di kampung aja. Ikam cari nih di kampung ini, jar Abah Mukhtar, di sini ada kawanku jenih. Di tempat ini ada kawanku, ikam ngaji di sana. Dicari orang itu ke kampung itu bertamu belajar. Sekalinya oleh kawan guru Mukhtar Abah Mukhtar ini melihat semangat orang ini hendak dapat ilmu itu luar biasa. Ujar Sidin, mun kaya ini kam semangatnya, kam masuk pesantren aja. Akhirnya masuk ke pesantren sampai jadi tuan guru.
Nah, ini artinya ketika manusia ini melihat ahlullah, kalau bahasa di dalam kitab itu ulama yang mengamalkan ilmunya, jangankan mendengar ilmunya, melihat wajah sidin aja sudah bermanfaat. Banyak orang-orang ahli maksiat berubah menjadi ahlus sa'adah karena melihat wajah mulia ini. Nah, jadi untuk kita ini orang penuntut ilmu, supaya ilmu kita bermanfaat, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, kita ingatkan yang tiga macam ini. Yang pertama, bila kita menuntut, pasang niat untuk mengamalkan, kita amalkan. Kemudian bila ada gawian yang kada cocok lawan agama, begamatan kita tinggalkan. Yang kedua, yang ketiga, usahakan jangan sampai menyakiti siapapun. Apabila tiga macam ini kita miliki, insya Allah sekalipun ilmu kita sedikit, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi qulubina wa barik lana fi ajsadina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi aqwalina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi 'ulumina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi jami' ma ataitana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.
1: Surah Ali Imran. Ya, dari ayat 190 sampai ayat 200. Dari kanan pertengahan sampai kiri lagi ke tengah. Ya? Perhatikan baik-baik, tolong ditandai dulu dan nanti saya jadikan ayat wajib untuk dihafal. Ceknya bulan depan. Betul, password untuk ikut masuk. Sebulan panjang sekali. Sebulan harusnya 30 juz. Ini cuma ayat. Harusnya 30 juz kan? Ini cuma 11 ayat. Pendek-pendek lagi. Ya. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah? Dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi, kemudian waktilafil layli wal nahari, lalu la'ayatil li'ulil albab sampai ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sudah? Baik. Ini ayatnya mahal sekali, kajiannya mahal, fokus, dan ini akan merubah hidup kita semua kalau setelah kita pahami, kita amalkan. Siap ya? Yuk kita mulai. Di sini ada rumus menjalani kehidupan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Makanya tema kita kan cara mengenal Allah kan? Sudah? Di sini ada rumus ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga dengan kenal Allah itu sebagai pencipta kita, kita tahu tentang esensi hidup kita. Kenapa kita diciptakan? Apa tujuannya berada di kehidupan di bumi ini? Mau kemana setelah kita hidup? Kita paham itu. Sehingga setelah itu kita bikin rencana. Ini paham esensi hidup. Setelah paham tentang esensi kehidupan kita, kita membuat visi dan rencana kehidupan. Visinya apa? Sudah? Yuk kita mulai. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguh aku tegaskan, kata Allah. Jadi terjemah yang enak itu kalau ada ayat dibuka dengan kata inna. Inna itu kalau di gramatikal bahasa Arab itu kaidahnya begini: harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf yang berfungsi untuk menegaskan satu informasi, menguatkan, menancapkannya ke dalam jiwa sehingga nanti harakat kalimat setelah itu fathah untuk membuka. Fathah itu membuka. Membuka sebuah informasi dan referensi penting yang harus ditancapkan ke dalam jiwa sehingga dia tidak mengalami perubahan. La mahalla lahu min al-i'rab. Kalau sudah konsisten ditancapkan ke jiwa, apapun yang akan memengaruhi dia untuk merubah visi hidup itu, dia bisa tepikan. Maka terjemahan yang paling enak, inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh aku tegaskan, kata Allah. Di balik hikmah penciptaan langit dan bumi itu, waktilafil layli wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Kehidupan itu kan cuma dua pokoknya kan, langit dan bumi. Segala yang di langit, segala yang di bumi. Alam langit, alam bumi. Allah yang kuasai semuanya, itu disebut dengan alamin. Ya, maka kita katakan alhamdulillah rabbil alamin. Nah, baik kehidupan di langit, kehidupan di bumi, atau semua aktivitas yang kita kerjakan selama 24 jam sehari, yang ditandai pergantian gelap dan malam. Waktilafil layli wan nahar. Apa esensi semua kehidupan ini? Apa esensinya? La ayat, bentuknya jamak. Sayangnya di terjemahan itu baru sebagian terjemahannya. ya, menjadi tanda-tanda kan. Padahal ayat itu bukan sekedar tanda. Tanda itu ada tiga. Satu, ada alam, sifatnya disebut dengan alamah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Sudah? Nah, alamat itu tanda yang mendekatkan pada tujuan, walaupun umumnya selalu ke tempat. Itu alamat, itu bahasa Arab. Di mana alamatnya Masjid An-Nur, ketika Anda tahu alamatnya, lebih dekat sampai ke tujuan kan? Tak tahu alamat, tidak mudah mencarinya. Itu pertama, tanda. Kedua, wasmah atau wisam, simatin, diambil kemudian karakternya disebut dengan ismun, nama, tanda. Nah, wasmah, simatin, ismun itu tanda untuk membedakan objek atau zat satu dengan yang lain. Misal orang Arab itu kalau punya kambing misalnya, dia kasih tanda untuk membedakan ini kambing saya, itu kambing orang. Paham? Baik, kita, nama kita dalam bahasa Arab disebut ismun, masmuka, siapa namamu. Nah, kenapa diberikan nama itu? Untuk membedakan, memberi tanda, ini saya, itu fulan. Abi, saya yang nengok. Ade, Pak Ade yang nengok. Bukan? Ahmad, yang lain tengok. Nia, ibu yang tengok.
2: Ada polisi razia, tangkap. Nama kamu siapa?
1: Nia, Pak. Yang betul?
2: Nia.
1: Nama lengkap?
2: Kurniadi.
1: Berani. Nah, itu ismun, sembah. Makanya kalau kita ingin beri tanda yang baik, hadisnya katakan apa? Beri nama yang baik supaya dengan tanda itu dikenal baik. Tanda itu bukan sekedar memberikan nama, tapi memberikan kesan. Wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim. Itu kaidahnya. Seseorang itu akan dinilai dengan tiga hal. Pertama, ismun, namanya. Maka beri nama yang baik supaya orang itu bisa ta'awun dengan keadaan nama. Yang terakhir ada ayat namanya. Ayatun, jamaknya ayat. Ini poin kita. Dan ini disebutkan 64 kali dalam Al-Quran. Sudah?
2: Tidaklah ayat disebutkan kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada sang pencipta. Tanda yang mengenalkan makhluk kepada khalik.
1: Di dalam bahasa Arab standar itu, di standar ya, apalagi kalau ada di Quran atau hadis. Tidak pernah disebut ayat kecuali menunjukkan tanda yang membuat kita kenal dan dekat dengan sang pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan semua isi Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah berapa ayat?
2: 7.
1: Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. Pertanyaannya, kenapa disebut ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Kalau gak percaya silahkan, kita dengar aja kan sudah ingat Allah kan. Hati kita punya rasa yang berbeda kan, sensasinya. Itu yang dimaksud Quran surah 8 di ayat kedua, Al-Anfal ayat kedua. Ya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini poinnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkal. Kata Allah, kalau Anda ingin mengecek keimanan itu hadir dalam jiwa atau tidak, kalau Anda ingin tahu orang itu beriman atau tidak, gampang. Ada tanda pokok, tapi yang kedua, ada tanda yang paling spesifik untuk melihat dia dekat dengan Allah atau tidak. Tanda pokok yang standar itu adalah disebutkannya nama Allah. Jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam dirinya. Dan getaran itu hanya dimiliki oleh orang yang punya iman. Jadi kalau belum punya iman, tidak ada getaran itu. Atau imannya bermasalah, cuma klaim di lisan, tidak sampai ke jiwa. Ya, apa standarnya? Bila disebutkan nama Allah. Karena itu, diperdengarkan disebutkan nama Allah, itu 5 kali sehari di setiap pergantian waktu. Ya, subuh ganti waktu ke siang disebutkan lagi. Siang ganti ke sore disebutkan lagi. Sampai malam. Ya, karena nanti bisa terjadi, kata Nabi Yusuf, mu'mina wa yumsi kafira. Paginya ada iman, sorenya luntur. Maka diperdengarkan di telinga kita, supaya kedengaran. Telinga bahasa Arab itu uzun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan kalimat pertamanya disebutkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau enggak percaya silakan, begitu mendengar nama itu disebutkan, bukankah ada konfirmasi getaran dalam jiwa kita? Minimal akan dikatakan sudah azan, siap-siap. Nah, itu standar iman. Standar iman. Tadi subuh jam berapa ya? 4. 4:42, 4:45, oh, terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Hai. Ya, kita ambil yang inilah, genapkanlah 4:45 misalnya, ya.
2: 445 tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda yang lagi mimpi pun bangun, Allah udah adzan. Nah itu konfirmasi iman. Nah kalau sudah bangun Anda siap-siap sholat, itu iman standar namanya. Ya, jadi merespon saat adzan itu standar iman. Tapi kalau Anda jam 4 sudah bangun, itu istimewa. Belum dipanggil sudah siap-siap, ada begitu. Ini ada yang dari tadi subuh udah menyiapkan isya. Ya, dia udah lihat kabarnya, isya semua di sini. Itu iman luar biasa itu. Itu luar biasa. Nah ada yang titik lemah di bawah standar. Adzan 445, sudah 544 dia belum sadar tuh. Itu poin tuh. Nah, kalau Anda ingin melihat orang yang kenal Allah, yang kenal Allah dan bertambah keimanannya, maka apa yang harus dicek? Teruskan ayatnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, pakai ayat. Zadatuhum imana. Dan jika disebutkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang mengenalkan dan membuat dia dekat dengan Allah, bertambah tuh imannya. Di sini ada 64 di Quran. Makanya kalau kita ingin berusaha meningkatkan keimanan kita, kenal Allah lebih baik, keluarkan semua kata ayat dalam Quran. Imam Al-Bukhari mengeluarkan, disebutkan di topik kedua Kitabul Iman, disandingkan dengan 57 hadis. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, Ustaz gimana caranya menaikkan iman, menjaga supaya enggak turun, kuat dan enggak lemah-lemah, keluarkan 57 hadis Sahih Al-Bukhari di topik yang kedua, namanya Kitabul Iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum iman, menguat imannya, dan ini poinnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terbangun hubungan yang kuat antara dirinya dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yes? Nah, orang-orang yang mampu kenal Allah dan membangun hubungan yang kuat dengan Allah, itu diberi nama oleh Allah. Namanya adalah ulul albab. Kata ayat itulah di 190 surah Ali Imran ini dilekatkan dengan kalimat ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil. Bismillah. Oh, tenang aja. Oh, duduk. Antum fokusin aja. 190 ke 200. Bilang depan, antum orang pertama yang akan dites ya. Insyaallah. Sebelah saya. Jadi saya berusaha optimal supaya saat antum ditanya, saya nggak sempat bisa ngapus kemarin ya. Ya. Ulul albab, bismillah. Yuk kita lebih fokus ke sini. Yang paham esensi hidup itu cuma ini. Yang kenal Allah tuh ini. Ya. Yang tahu kenapa diciptakan, bahkan bukan hanya dirinya, dia tahu kenapa langit diciptakan. Bedanya begini, ulul albab itu. Orang kan lihat langit itu menatap keindahannya kan kalau malam. Wah, luar biasa nih, ada rasi bintang membentuk begini-begini, mengarahkan kepada arah angin macam-macam. Ini enggak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang langsung kenalnya ke Allahnya. Betapa Allah menciptakan ini luar biasa. Langit tanpa tiang, kemudian bintang ke bintang luar biasa, memberikan rasinya mengarahkan kepada jalan-jalan, memetakan. Itu langsung ingat Allah. Itu ulul albab. Dari kata lubun asalnya, lub. Jamannya albab. Tahu kelapa? Kelapa ya. Kelapa itu teman-teman, kalau kita mau dapatkan ini, terus mau ambil isinya untuk dimakan, bagian dalamnya, itu kan ada kulit luar ya. Ya, setelah itu ketemu dengan batakonya ya, serabut kan. Setelah itu ini dikupas, ada daging kan, yang kerasnya dulu. Terus di tengah-tengah di bagian sini itu ada yang lembut kan. Itu yang paling enak kan. Ya, makanya monyet tuh cari itu tuh. Kalau mencari kelapa, tangannya kan dijebak pakai itu kan. Ya. Cuman sayang karena monyet berpikirnya masih luaran. Makanya kalau esensi hidup itu orang tahu, substansinya yang ini. Dia paham yang harus dia kerjakan gini, dia akan pulang. Kalau kerja, dia paham apa yang harus didapatkan, bagaimana menggunakan itu, seperti apa menjalaninya. Itulah ulul albab. Dia lihat laut ingat Allah, lihat daratan ingat Allah, lihat kemudian ke langit ingat Allah, sehingga dia petakan, oh jalan hidup saya mesti begini. Itulah ulul albab. Tapi kalau cuma luaran, monyet juga bisa. Kita mesti bedakan kehidupan hewan dengan kehidupan manusia. Yuk, tarik sini. Bagaimana cara menjadi ulul albab yang kenal Allah? Teruskan ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala
1: junubihim. Satu, ada dua cara nanti untuk mengenal Allah dan untuk mendekat kepada Allah. Ada dua cara. Satu, ada yang disebut dengan zikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Ada orang yang selalu ingat Allah, baik di semua aktivitasnya, baik berdiri, duduk, bahkan berbaring, ingat Allah. Tadi yang saya katakan, lihat langit, ingat Allah. Ini Pak, indahnya begini Pak, maaf ya, lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu dan suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin nggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik. Mungkin nggak anda taruh di lantai begitu saja. Demi Allah saya katakan, mungkin anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada anda. Manusia saja bisa anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika anda melihat anak itu amanah Allah, yang anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak itu gak bisa, mau marah itu ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah kan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap, kenapa ya suami saya enggak seperti ustaz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada terima-terima. Nah itu adalah latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallaha, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Aja dan diambil mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihan zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Saya lah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimish shalah, tunaikan salat. Kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Dan kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya yang sulit Allah mudahkan, minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul, maaf,
2: nggak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat, mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hudzalika da'a Zakaria rabba qala rabbi hab li ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawabannya 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang difonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil.

0: berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama ringan, bukan tidak punya masalah, akan dihadapi diringankan oleh Allah. Masalah yang sama ini sampai ribut, adu argumentasi, orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar, akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama asyku bathi wa huzni ila Allah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam, dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezeki, jadi terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati, itu disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati, terserah Allah mau kasih berapa. Yang tadi sudah enak, sudah damai, di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulil albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anwar bayar, Pak? Apakah dia lihat? Tuh, baiknya luar biasa. Sudah? Itu satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik, di apapun itu. Jadi ayah-ayah terbaik, ibu-ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik itu gini, di tempat terbaik yang memuliakan itu makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapanpun itu makam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya maqam mahmuda. Maqam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
1: 100 ribu? 200 ribu? Udah bentar langsung di Google tuh.
0: Tambah mas, waktu habis.
1: Michael Chart. Gue yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Hambat, salah. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa terkerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?

Ya Allah. Makin siang enggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik. Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti pengetahuan itu. Bukan enggak belajar, bukan, tetap belajar. Tapi yang terjadi apa? Ketika dalam belajar itu tahajudnya meningkat, duhanya meningkat, rawatibnya meningkat, Allahu Akbar. Dan dilakukan karena Allah, bukan karena pengetahuannya. Lillah. Itu baru dengar satu kalimat, kita paham arahnya mau kemana. Dan belajar apapun cepat. Itu yang terjadi. Imam Al-Bukhari, dengan ingatan yang kuat tadi, jangan dikira itu hampa begitu saja, belajar dapat, tidak. Itu dari mulai ayah ibunya. Ya, bahkan nanti saat lahir, kedua tahun ayahnya meninggal dunia, ibunya single parent, tapi ibunya enggak berhenti mendekati Allah. Usia 4 tahun matanya buta. Buka Fathul Bari itu, jilid pertama. Itu buta Al-Bukhari itu matanya. Dan butanya permanen. Permanen, medis mengatakan enggak mungkin. Apa yang terjadi? Ibunya tidak putus mendekati Allah. Dia punya mihrab, Bu. Mihrab, tempat khusus untuk bermohon. Walaupun sehamparan sejadah. Itu Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Sholatnya, doanya, sujudnya, dan Allah ganti penglihatan yang tak tampak di fisik itu dengan tajamnya mata hatinya. Al-Bukhari punya keunggulan dari amaliyah ibundanya asalnya mengalir kepada anaknya, itu kalau diperdengarkan apapun seketika langsung ingat dan sulit lupa. Al-Bukhari langsung ingat. Dan tidak cukup sampai di situ, begitu berangkat kemudian ke Kutat, tempat belajar Quran pertama, usia masih kecil, belum balik, sekitar 4-5 tahun, dituntun oleh asisten rumah tangganya, itu sampai ke tempat belajar, yang lain senior, dia masih kecil sendiri. Dulu yang membacakan surat Qaf, syekhnya. Begitu selesai, iseng nanya, man hafidh, siapa yang sudah hafal? Itu anak kecil yang tak melihat pandangannya, kata orang disebut dengan buta, diangkat tangannya mengatakan, hafidhtu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal, syekh, dalam kepala saya, bahkan dalam hati saya. An dhahri qalbi. Jadi hafalan yang benar itu, hafal di dalam kepala. Hafal di luar kepala, belum hafal. Saya sudah hafal Ustaz, di luar kepala, oh belum hafal. Hafidh tu an dhahri qalbi. Di tes maju tangan Abu Nai datang. Begitu maju ke depan, maaf, bukan sekedar hafal. Tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka syekhnya berkata, minal an aw kama qala tadrisul hadis. Nah, mulai sekarang engkau belajar hadis ya. Karena Quran itu Allah jamin langsung mudah dihafal, gampang sekali. Ya Quran surah 54 ayat 17 22 32 40. 4 kali Allah sebutkan, walaqad yassalnal Qur'ana lidzikri fahal min. Aku telah jadikan Quran mudah dihafal. Adakah di antara Anda tertantang untuk menghafalkannya? Gampang, tapi hadis enggak ada. Itu saking senangnya pulang ke rumah. Digandeng oleh asistennya yang langsung dipanggil ibunya. Umi, umi, umi, umi. Ya, datang. Kaza, kaza, kaza, kaza. Tapi saya dipanggil Syekh. Saya diminta begini, saya sampaikan. Oh, Syekh mengatakan begini, Umi. Kamu sekarang belajar hadis ya. Umi, mulai hari ini saya pengen belajar hadis. Ibunya tersentuh dalam jiwanya, tapi melihat seakan ada keterbatasan di anaknya. Beliau katakan, "Aw kama qalat ya bunayya, iktafi bil Qur'an tsumma al hadis." Aw kama qalat, nah, Quran dulu ya, setelah selesai baru hadis. Maksudnya supaya enggak banyak beban. Tapi anaknya pun hormat pada ibu, tapi yakin dengan perkataan gurunya, ta'zimnya. La ya ummi, Quran okay, tapi hadis pun saya akan pelajari, uridul hadis. Maka dia meraba jalan ke tempatnya, ke kamarnya. Ibunya melihat itu, harunya muncul. Nah, ini poinnya. Dia dekati Allah, masuk ke mihrabnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia masuk ke mihrabnya, ibunya salat. Dalam salat itu ditumpahkan dalam sujudnya mohon kepada Allah untuk dibuka kembali pandangan Al-Bukhari. Nama asli Al-Bukhari itu namanya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Jufah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara disebut Al-Bukhari. Nah, yang ingin saya katakan, nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kalau diberi nama dengan nama orang saleh atau nama Nabi, itu artinya tafa'ul. Tafa'ul itu mengharap kemuliaan, karomah, kebaikan yang melekat pada nama itu supaya bisa diteladani. Maka ibunya ketika khusyuk berdoa, selesai salat masih doa, capek ketiduran. Dalam tidurnya itulah bermimpi dengan Nabi Ibrahim. Ini kisah nyata. Anda bisa lacak di Fathul Bari di jilid yang pertama. Karena Nabi Ibrahim disampaikan, anak Anda dapat kabar gembira akan melihat kembali. Itu Al-Bukhari saat ibunya sedang bermohon dalam salat berdoa, ya al-basir ya al-ladzi 'ala kulli syai'in qadir.

0: Rahim Basirah Tabni, ya Allah yang maha menatap dengan tajam, mohon ya Allah dengan segala kuasamu kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukhari sedang mengulang surat Qaf tadi sehingga tibalah di ayat 21 dengan sampai ke 22-nya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini ayat tentang situasi akhirat tapi percikannya diberikan pada Al-Bukhari dalam konteks kebaikan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, dulu kamu enggak bisa melihat, ada penghalang. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka hari ini kami ungkap, kami singkap semua penghalangnya. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu sekarang akan menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu kaget, lompat, tuh bisa lihat lagi. Ini nyata, nyata. Begitu bisa lihat, kaget, langsung keluar, kencang, lari, didapati kamar ibunya, langsung disampaikan, ibu saya bisa lihat lagi sekarang. Ibunya kaget, bangun, belum percaya, mengatakan, kamu marahi tabakal bik, mungkin ananda melihat dengan hatimu, lah bangunlah ini, lah ini mata sih bisa lihat, ibu aja begini, ibu pakai ini, sekian benda kita begini, begini. Haru berpelukan keduanya, disitulah meniti untuk belajar hadis, sampai menuliskan Sahih Bukhari dalam kurun waktu 16 tahun. Dimulai di Mekah di Masjidil Haram, di akhir di Masjid Nabawi sebagai hujah bertemu Rasulullah. Al-Bukhari itu sudah punya visi pengen ketemu Nabi bawa sesuatu. Sehingga punya kebanggaan, ya Rasulullah, dari kecil saya berusaha belajar hadis Anda, saya kumpulkan itu untuk bawa bekal berjumpa dengan Anda. Itu mata yang dibawa. Ya ledunnya. Terus kerja, terus. Ayo, terus kerja. Kumpulkan tuh harta tuh. Banyakin pakaian tuh. Bawahin di rumah, terus. Ya gak apa-apa. Tapi apa yang mau dibawa saat pulang? Ketemu Nabi itu modalnya apa? Orang itu dibawa amalan, ada yang bawa salawat, ya. Ada yang bawa sunnah, walaupun cuma sunnah makan, tapi dia nyisakan untuk kebanggaan ketemu Rasulullah. Kita apa yang mau kita siapkan? Nah, minimal, rubah visi hidup itu. Kenal Allah dulu. Kenal Allah. Maka mulai dengan pendekatan zikir, salat itu optimal. Jangan langsung tinggikan tahajud, duha tidak. Yang lima waktu terbaiki dulu. Ini memang gak telat dulu. Saya heran kadang-kadang, kok bisa orang meninggalkan Jumat untuk sekedar dapat dunia? Yang itu udah diatur. Bahkan gak Jumatan, cuma dia jaga toko. Yang kalau pun tidak dilakukan, tetap dia Jumat, dapat juga. Nah itu ilmu tadi. Ilmu. Saya coba itu, Bang. Coba lihat, itu kan mahal. Imam Syafi'i dulu ibunya begitu bangun ketakwaan. Imam Ahmad tuh begitu. Imam Ahmad tuh hafal sejuta hadis. Itu kehilangan ayah. Ibunya single parent, Pak, jangan dikira. Panasin air malam supaya anaknya tahajud. Udah dipanasin, diangetin terus diwudukan. Imam Ahmad kecil digendong, disimpan di halaqah masyayikh. Setelah selesai digendong lagi balik. Sekarang dituai hasilnya. Saya kehilangan ayah lulus SD lah. Dan kalimat terakhirnya itu minta maaf sambil meluk, kalau gak bisa ngantar ke pesantren. Maafkan apa gak bisa ngantar. Di rumah sakit di Serang waktu itu, RSUD. Ya masih kecil, baru masuk 13 tahun mau berangkat. Ya belum paham, tapi kita ta'zim, takrim pada beliau, pamit. Beliau menangis, saya tahan untuk menunjukkan sikap tegar. Belum paham ketika dokter mengatakan kepada ibu kami, ya paling 2 pekan. Saya nggak paham. 2 pekan selesai, saya dipanggil di pesantren itu. Saya masih ingat nama, suara, suasananya. Pokoknya ke depan, bertemu kakak nomor 1. Saya tanya bagaimana ayah. Dia diam. Oh, saya husnudan. Sampai di Bandung, paman kami masih ada beliau. Ya, semoga Allah sayangi dan rahmati. Menyampaikan kalimat yang masih terukir di hati saya sampai sekarang. Mungkin adik nanti, adik, kakak saya adik, saya adik, mungkin gak bisa lihat karena sudah dikuburkan. Oh, saya baru paham, saya meninggal. Sudah, kami naik bis pulang. Sampai di Pandeglang itu sudah bala maghrib menjelang isya. Saya nyampe rumah, saya lihat ibu saya. Dan itu sepanjang jalan saya tahan untuk tidak mengalirkan air mata. Saya tahan aja ya. Jadi tahan sampai ketemu ibu saya, gak nangis. Saya peluk ibu saya. Saya temani tidur. Tidur di ruang tengah, saya masih ingat. Kemudian mimpi melihat ayah pakai kemeja biru, terus senyum dada, oh sudah selesai. Tapi setelah itu besoknya kita temukan mushaf tuh, saya mau bicara Quran. Saya mengharap satu hal yang gak mungkin saya bisa lakukan lagi dalam dunia yang hidup. Artinya saat kita punya sesuatu untuk
1: memberi atau mungkin cuma mijitin atau apa, sosoknya sudah enggak ada. Maka saya hanya bisa menggantungkan harapan kebaikan kepada Yang Maha Menguasai segala hal. Maka diikhtiarkan lewat Quran. Masuk, saya lihat semua ruangan itu, ruangan kisahnya, candanya, harunya, macam-macamnya. Saya temukan mushaf saja. Saya bawa mushaf warna biru, hasbiya sedek waktu itu luar covernya, menghadap ke kiblat, cuma minta, ya Allah, mohon jadikan setiap huruf yang saya baca dari Quran ini atau saya hafalkan menjadi cahaya untuk ayah saya di alam kuburnya, menjadi pahala yang mengalir itu kedua orang tua saya. Itu saya baca, baru saya menangis. Yang sebelumnya saya tahan, saya tumpahkan. Itu lillah tuh, untuk Quran. Bagaimana caranya? Saya pengen mencintai Quran, dekat dengan Quran, lillah untuk itu. Itu yang saya baca, selesai baca Quran itu gak keluar-keluar, gak hilang. Dari situ kemudian Quran itu sampai posisinya, sampai ini, saya enggak pernah menghafal Quran pengen tahu, oh ini posisinya di sini untuk menunjukkan hafal, tidak, enggak ada tuh. Datang, sudah hadir, sudah ada. Lalu saya terakati tariqah maksudnya, lewat syar'i itu, untuk mendekati Allah terus, lewat salat. Pulang ke pesantren, tingkatkan salat. Enggak tinggal, bukan yang rawatib, enggak tinggal, tahajud, bangun malam. Jam 4 itu biasanya, kayu itu sudah dibunyikan, pembina masuk, teng-teng-teng-teng, setengah jam sebelum subuh, sudah pada bangun semua, saya jam 2 bangun. Mandi semua, siap-siap sholat. Nggak tahu apa yang terjadi. Terjadi perubahan sejak saat itu. Dari mulai suasana, keadaan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan semua aspek yang nggak pernah saya alami dan nggak saya duga sebelumnya. Bapak Ibu, kalau saya sholat nih, yang lain hari Selasa khususnya. Selasa itu waktu daging, paling enak makanan di pesantren. Hari Selasa. Yang lain biasanya telurnya kalau dadar dibagi 4, tipis-tipis, kasih kecap, kasih kerupuk. Pagi hari Selasa istimewa karena daging walaupun biasa, tapi saya tetap konsisten mencoba ini. Sholat dulu, kalau belum selesai sholat sunnah, belum menikmati, nggak keluar. Yang lain begitu salam selesai kultum langsung buru aneh bangkat ke rumah makan santri. Oh, dunia santri itu menyenangkan, pesantren itu luar biasa lah kesannya. Saya bertahan sholat, begitu nengok sudah selesai tenang zikir, tinggal berapa orang berangkat, kita bawa mangkuk, bawa piring ke rumah makan. Alhamdulillah sepi. Ya sepi. Habis, Pak. Tapi kisahnya to be continue kan? Belum selesai. Cep Adi katanya. Aduh, ke sekedapi antosan, mak candakeun. Cep Adi, tunggu sebentar. Nanti mak bawakan katanya. Mama dapur. Iri itu dibawa piring saya berangkat ke dapur, dapatnya 2. Gitu. Saya dekati yang punya. Dan selalu terjadi begitu. Allah lembutkan hati orang-orang itu, datang. Problem muncul, ujian olahraga. Waktu diuji, ayah meninggal, saya gak ikut. Yang lain 8 itu paling tinggi, saya dapat 6. Nama gurunya karena baik, Pak Gumbira namanya. Senang kan orangnya. Enggak, itu saya betul-betul namanya. Saya dipanggil terpisah. Itu baiknya luar biasa. Nah, Bapak minta maaf. Ini terpaksa karena Anda gak ikut ujian. Bapak kasih 6. Yang lain itu 8, 7, 6. Saya bilang gak apa-apa Pak, saya juga minta maaf. Saya gak bisa ikut ujian karena ayah saya meninggal kemarin. Meninggal. Bapak turut berduka cita. Demi duka cita Bapak, Bapak naikkan 6 jadi 8. Dapat juga 8. Alhamdulillah, gak perlu lari 8 kan. Ini berkah. Ini kita dekati yang punya. Sampai sekarang begitu. Wah, saya gak peduli Pak. Saya berangkat dakwah apa dan sebagainya. Itu dakwah, tadinya nyewa ruko, kantor sudah jadi macam-macam. Kita wakaf nih. Ya, ada kendaraan wakaf. Ini kamera itu wakaf tuh. Nanti saya meninggal enggak ada yang teruskan. Ya, wakaf, pesantren wakaf semua, dari mulai tanahnya sampai gedung bangunan. Itu kami wakafkan semua. Karena apa? Tujuan saya berdakwah bukan mengumpulkan itu. Itu gantian, ini cuma dipakai aja. Jadi sementara yang saya pakai itu cuma kitab, baju beberapa. Selesai gantian, kasih lagi. Hidupnya enak. Hasilnya apa? Sampai sekarang. Itu enggak pernah beli. Kok kasih hadiah dari ujung kepala sampai ujung kaki? Enggak ada beli. Saya pernah mencoba ingin beli, begitu mau bayar, dibayarin lagi. Akhirnya saya lakukan dengan pakai masker, jalan, gak boleh ada orang tahu. Supaya saya tahu caranya beli itu gimana. Berhasil. Alhamdulillah. Dan harus saya tutup rapat, begitu ketahuan, dapat lagi nanti. Ya, ternyata apa? Lebih gampang dibeliin daripada beli sendiri. Ini aksesnya. Dan kita nggak merasa tinggi, biasa saja gitu, itu melatih diri. Tapi bukan apa-apa, cuma ikut orang dulu, meneladani ulama-ulama dulu saja, nikmat hidupnya. Itu poinnya yang mau dicari. Maka mulai sekarang, itu poinnya tuh. percepatan pengetahuan hanya dengan takwa. Saya kalau mau ujian, teman-teman itu ke kelas, saya ke masjid. Silakan tanya sama teman-teman seangkatan saya pasti ke masjid. Apa yang terjadi? Ya kita lihat, cuma ini yang jangan ditiru. Saya itu dulu jarang menulis. Ya. Sekarang malah senang nulis. Karena apa? Ada merasakan dari ibu, doa ibu. Jadi ingatan yang cukup nyaman dengan ingatan itu. Jadi kalau ada sesuatu yang baik berkesan itu saya enggak lupa. Biasanya Allah berikan kejagaan di situ. Contoh dulu ada sidul anak sekolahan kan? SDAS itu sidul anak sekolahan. Opletnya nomor berapa tuh platnya? Enggak tahu. 1053. Mobilnya Sarah 2687 ALT. Sira yang botak itu 2007 tuh plat mobilnya. Saya tahu itu. Muncul. Saya paham di beberapa itu. Pak Harto waktu berhenti jadi presiden tahun 98 kan? Itu kan pindah dari mobil RI1 ke mobil lain kan yang sipil, berapa nomor platnya? 2044 AE. Itu saya ingat itu karena beliau kan kalau berkunjung selalu ke anak-anak SD apa motivasi 25 tahun kita akan begini akan begitu. Ternyata saya baru tahu kekinian bahwa itu ada visi emas untuk Indonesia di tahun sekian. Setahun sebelum sekarang ditetapkan 2045 sudah bikin, makanya dari pelita dan seterusnya. Setiap pemimpin pasti ada keunggulan, kebaikan-kebaikan bisa diteladani. Nah, saya mengandalkan ingatan, jarang nulis. Akhirnya apa? Kalau ke masjid, ujian, teman-teman baca, saya yakin pasti bakal kencang. Maka saya ikut tiduran di sampingnya. Ya dulu begitu. Jadi begitu dia selesai, nanti bangunkan saya ya, alhamdulillah saya hafal tuh. Awal sampai akhir. Nah, tapi poinnya begini, ini yang paling indah itu. Saya nggak cukupkan sampai di situ, malamnya tetap saya mesti sholat. Tahajudnya jaga. Itu kalau saya tahajud, terus ketiduran, tidur. Selalu bermimpi ngerjain soal. Sampai selesai. Besoknya proses sama dengan yang mulia tadi malam. Hampir tiap ujian, tapi saya nggak pernah lihat wajah antum itu. Tetap antum berlaku bulan itu. Nah ini, ya jadi sekarang saya cuma pesan dua nggak banyak-banyak. Sholat sama Quran. Para orang tua sehari sehalaman nggak apa-apa. Nggak sebanyak banyak sehalaman. Itu berapa ayat? Yang penting ngaji. Yang penting ngaji. Nanti lihat berkahnya. Dan jangan cukupkan pada yang lima ya. Ya ini bukan hukumnya wajib, bukan, yang wajib tetap 5 waktu. Kalau bisa naikkan, walaupun mungkin 2 rakaat malamnya, witir 1 rakaat, atau duha ambil salah satu, rawatib misalnya, itu konsisten kan? Istiqamah di situ. Nanti lihat apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan, kalau mau coba tuh gini ya, hari ini Anda baca 1 halaman Quran, sholat tambah, besok naikkan 2 halaman. Nanti lihat keberkahan hari ini dengan besok, pasti terjadi perbedaan. Setiap Anda baca lebih banyak akan terjadi perubahan kehidupan di hari itu. Gak percaya silahkan, karena yang jamin langsung pencipta kita. Begitu kita dekati Quran, kehidupan akan berbeda. Begitu konsisten sholat, akses dibuka. Nah kalau ini sudah dilakukan dengan baik, muncullah jalan yang kedua. Jalan inilah yang diberikan tandanya lewat surat An-Naba. Ini baru kita nyambung ke An-Naba setelah 2 jam. Apa itu? Yang pertama itu jalan zikir alladzina yadhkuru tadzakur, yang kedua jalan tafakkur wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang pertama tadzakur dengan zikir, bentuknya amalan ritual. Yang kedua tafakkur, menjadikan semua objek kegiatan lillah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau zikirnya sudah mantap, maka dampaknya ada ke fikir. Karena fikirannya akan dibimbing oleh jiwanya. Maka dia merencanakan semua kegiatannya, bukan hanya untuk difikirkan, tapi juga dizikirkan, diniatkan untuk mendapat ridha Allah, untuk melancarkan visi hidupnya sampai pulang. Makanya kalau Anda baca sampai ayat 200, itu lengkap sekali. Jangan cuma dunia, nanti ke akhirat bagaimana, dihisab bagaimana, ini ada ancaman neraka kalau enggak siap bekal. Teruskan coba ayatnya. Ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina rabbana innaka mutadkhilun nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min. Ini yang enggak punya visi hidup, yang hidupnya bukan tadakkur, bukan tafakkur. Silakan kata Allah, tapi innaka mayyit, kamu akan meninggal. Silakan kumpulin harta, naikin jabatan, nyogok, suap, silakan aja pilihan. Tapi Anda terancam pulang dalam keadaan hina. Innaka mutadkhilun nar faqad akhzaita. Makanya kita bertekad, ya Allah bimbing hamba supaya pulang gak hina. Gak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah, yang lihat 1-2 orang atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap semuka langit dan bumi, tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya, cuma Allah tutup.
0: tutup. Tapi di akhirat itu semua kalau enggak kita tutupi sekarang dengan Allah, dibuka. Maka selesaikan semuanya. Setelah itu apa?
1: Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa
0: mana tuh kedikir. Ya Allah, kami sadar selama ini kami berusaha, bekerja, beraktivitas, belajar, ada yang salah arah nih. Kami cukupkan untuk dunia saja, padahal kami sadar setelah dunia ini masuk ke alam kubur, setelah alam kubur dah hisab, cuma dua akhirnya, surga atau neraka.
1: Saya sadar ya Allah, saya akan rubah visi hidup saya mulai hari ini. Saya siapkan aktivitas kehidupan saya bukan cuma untuk dunia, tapi visinya sampai akhirat. Gimana Allah riba?
0: Pekerjaannya tetap, Anda tetap di kantor juga, yang di militer-militer, di kepolisian-polisian, yang kerja-kerja, yang bertani-bertani, cuma visi hidupnya apa? Sudah sampai akhirat. Gimana caranya kerja tidak menyakiti orang, tidak menipu, tidak menyogok, sholat masih terjaga, baca Quran masih bisa dilakukan, toh meninggal juga. Kalau Allah berikan, saya tata. Dapat harta, belajar fikih harta, belajar sehingga tahu mengelolanya. Oh, ini untuk keluarga, Quran surah 4 ayat 34. Oh, ini yang zakat, Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang infak, Quran surah kedua ayat 215. Ini yang umum, Quran surah kedua ayat 261. Keluar semua. Sehingga saat mendapatkan harta itu, sudah paham kemana ditempatkan. Saat hisab ditanya, dari mana didapatkan, kemana kamu keluarkan? Jawabnya ringan. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Aku dapatkan dengan seperti ini, aku keluarkan sesuai dengan perintahmu. Dibuka filenya, tampakkan, CCTV dibuka, keluar. Benar. Checklist, udah, cepat masuk surga. Ya Allah, Engkau maha tahu, dari mana aku dapatkan, kemana aku keluarkan? Buka filenya, keluar. Salah. Neraka. Hidup cuma begitu. An aminu bi rabbikum, selama di dunia diseru. Fa'amanna. Ah, kita sadar ada yang salah.
1: Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal innaka la tukhliful.
0: Sampai sini aja itu dah visi hidup. Ya Allah, kemarin banyak yang salah. Saya mau tata lagi. Ibu merawat anak karena cinta anak atau karena Allah? Coba lihat anaknya, yang perempuan pakai jilbab tidak? Sekolahnya di mana? Salatnya bagaimana? Qurannya bagaimana? Supaya ringan hisabnya, Bu. Saya pulang. Pak juga ya. Dikoreksi, setelah itu ingat, baru kita punya harapan. Ingin sekomplet di surga dengan para rasulmu, ya Allah. Ya. Tapi kan, rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Kami pengen sekomplet seperti yang Kau janjikan. Maka diturunkanlah caranya. Di situ ada Quran surah ke-4 ayat 69. Ya kan? Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang pengen sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, maka taati Allah dan rasulnya, jadi tiga golongan selain nabi. Siddiqun, orang yang membenarkan tuntunan kemudian dia kerjakan. Syuhada, orang yang berjuang hidupnya untuk menaati Allah lalu wafat. Salihin, jadi orang saleh yang penting jaga konsisten dalam kebaikan. Nah, kalau itu sudah dapat, kemanapun Anda beraktivitas, ingat Allah. Itu yang dimaksud. Alam naja'alil arda bihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna layla wa ja'alna nahara wa banayna fawqakum sab'an. Nah, berarti kan baik-baik. Itu runtut semua. Jadi Anda yang kembali riset, lihat gunung, yang di geologi, yang ditambang, yang apa, ingat Allah. Sehingga tidak mungkin nambang sembarangan. Ya kan? Kemudian apa lagi, yang bekerja siang malam, siangnya bekerja, ingat Allah. Rebahan, berbaring, wajahna layla libasa, ingat Allah. Lihat pasangan, wa khalaqnakum azwaja, lihat istri, titipan Allah. Lihat suami, titipan Allah. Maka bikin pikiran, direnungkan. Sampai hari kiamat, makanya nanti sampai ayat 40 itu suasana hisab. Ya, semua, sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Sampai ayat 40 suasana akhirat. Gak ada yang bicara, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala. Sampai di ujung, sampai hisab. Nah, kalau ingin bikin visi hidup sampai kiamat, jangan cuma dunia, siapkan sampai pulang. Itulah yang bisa di surat An-Naba itu. Ya, sampai ke ujungnya. Jadi pada intinya adalah lakukan yang bermanfaat, ubah cara hidup kita. Setelah itu dekati Allah dengan tadzakur, terapkan dalam tafakur di semua bagian aspek kehidupan kita. Jadi apapun Anda, enggak dicegah. Mau jadi pilot silahkan, jadi insinyur silahkan. Ya? Mau jadi menteri, jadi pejabat, di militer, di polisi silahkan. Value takwanya kita keluarkan. Yang penting takwanya.

0: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.

بارك الله على الله وعلى الله وعلى الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر
1: نور الله أكبر في الليلة أشهد أن لا

0: satu surat cerita tentang anak muda. Selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah bin Nur, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aksiru alaiya minas salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Nah, kata sahabat ketika Nabi bersabda aksiru alaiya minas salat fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada

kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami ini bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi

0: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabi-Nya cuman di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya. Ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Nofil Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik, ayo sunah Rasul. Paham gak? Ya berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat tak bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya. Mau itu ya? Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah, sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan, dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dan lain-lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyuti yang kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minas sunnati al-jima' fi layalin muayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya tanda dapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas,

disampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasana fi yaumil jumu'ati wa ghassana wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat. Mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassana itu biasanya dalam bab fikih al-ghusl seperti mandi junub. Sempurna gitu kan? Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah sempurna dibersihkan. Itu ghassana. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, saf pertama nih, saf pertama bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman, ada orang datang berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat menerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh urusan Anda, urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta, ya. Baik. Nah, itu enggak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama. Duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudhunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta ya Allah cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau Anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Di tatap istri orang itu sudah enggak ada getaran lagi. Sudah selesai, biasa aja. Jadi hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status istri orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu, suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan Anda minta kepada Allah, jadi anak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anak akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke Anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih eta nih, si eta mah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mah soleh katanya, gak akan nerima. Ah, paling-paling, duitnya ditolak orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Jadi kalau Anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan Anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin Engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rezeki ada untuk kita yang paling utama. Kalau di kampus

0: maslahat kita. Kalau kita dapat nilai-nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan, ukurannya bukan besar kecil ya, ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu yang utama. Boleh jadi bagi saya sepeda utama, bagi Anda motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya seperti apa kita bisa mengamalkannya. The point ya, jangan sampai minta mobil tapi nggak bisa menjaga amanah, begitu pulang berat titipan Anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada, bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si Fulan untuk sujud kepadamu. Dengan hisab Anda, tenang hatinya. Ini kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
1: Undangan ya Allah.
0: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'ati ka'amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu. Dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi? Pertanyaan tadi. Hadis ini ada sebagian yang memahami. Ini kan redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat, pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silakan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silakan saja, tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya. Maka jangan tunggu nikah dulu, ya. Bukan hadis itu mengatakan apa apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, nggak ada hadis spesifik, ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunawi malam Jumat, ya. Misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunah hubungan suami istri, sunah membaca Al-Kahfi, sunah membaca solawat, ya, sunah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silakan Al-Kahfiyat. Gak apa-apa. Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, kan? Paham ya?

ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Syahida.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Sampaikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

0: ada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: عَذَابًا.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Bacakanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

dan orang yang berdosa melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih."

batu tadi. Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.

Maka Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Ia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Ada.
1: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
0: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiah.

ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu.

Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ba'd wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah. Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

معصية الرسول وإذا جاء

أكبر. أكبر الله بارك الليلة بارك الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah solat subuh Islamic Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua di subuh ini. Kembali bersama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan juga bersama kita dengarkan kajian ta'lim, alhamdulillah. Dan kemudian bersama pada hari ini setiap Jumat subuh dalam pelajaran kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama untuk kita menyimak kepada beliau, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمتي سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. الحمد لله pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiah dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadihi niyahu ala manawa salafus salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ulillah lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitan, bismillahirrahmanirrahim, shiratal mustaqim, shiratal. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu lima ahammani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu 'indal maut, hasbi Allahu 'inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu 'inda al-mizan, hasbi Allahu 'inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'na bih wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Melanjutkan keterangan yang lalu, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 8 perkara tidak akan puas dengan 8 perkara yang lain. Yang keenam, al-haris minal jam'i, orang yang sangat cinta alat dunia atas dunia. Jadi cintanya berlebihan. Dengan dunia itu cintanya berlebihan. Nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, beliau berpesan, ij'alid dunya fi yadika. Cukup dunia itu kau jadikan di tanganmu, ditaruh di sini aja. Ya, di sini. Supaya gampang menyalurkannya. Wala taj'al fi qalbika. Jangan kau jadikan dunia itu masuk ke dalam hatimu. Tusghiluka, maka dunia akan menyibukkan dirimu. Taruh sini aja, biar gampang kalau nyalurkannya. Udah di sini. Kalau di sini nanti repot, dipikir terus. Jama'ah malan wa addadah. Ngumpul-ngumpul terus ngitung-kitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka hartanya itu bikin dia kekal di dunia. Menyangka saja. Ya, padahal nyatanya kita meninggalkannya. Makanya orang lahir itu gini, Pak. Tahu lah, Pian. Harusnya orang mati itu yang gini. Karena mati itu sakaratul maut, sakit luar biasa. Menahan sakit itu harus gini. Gini. Tapi nyatanya waktu lahir begini. Artinya apa? Manusia ingin menguasai semuanya. Gini. Ya. Sambil lihat di dunia ini, harta itu termasuk ya jabatan. Jabatan ini termasuk harta, rebutan, kepingin nguasain. Nyalon dulu wakil 2 kali. Kalau sudah 2 kali kepingin jadi pimpinannya. Wali kota, kak gubernur, kak presiden, kak. Nah 4 kali sudah. 4 ini 20 tahun, Pak. Masih juga enggak bisa loncat. Jadi apa lagi kah? Jadi anggota dewan. Pokoknya kepingin gini. Begitu mati, yang masih pegang jabatan ini mati, dilepasnya. Kenapa ya dilepas? Supaya gampang melepasnya. Ini coba nih saya pakai cincin. Nah. Kalau matinya gini kan repot ngelepas cincinnya. Kalau ngelepas arlojinya repot. Tapi kalau gini, nah, gampang lepasnya. Copotin aja. Apapun. Ai al-mujdahid fi talabiha. Orang haris itu sungguh-sungguh di dalam mencari dunia. Fa innahu la yasba. Maka karena sesungguhnya orang yang cinta berlebihan itu tidak akan merasa puas, tidak akan merasa kenyang. Padahal ya saya bilang tadi, manusia itu cukup kalau direnungi, Pak lah, makan cuman sepiring. Makanya ujar Nabi, kalau kau pagi-pagi ini, pagi, keadaanmu sehat, afiat, anak istrimu baik, kau punya nasi, makanan untuk cukup hari ini aja. Untuk hari ini, kalau besok kan urusannya besok, belum tentu sampai besok hidup. Untuk hari ini aja dulu, masalah-masalah esok, ya tetap lagi hari ini juga. Esok lagi, ya hari ini juga kenanya. Kalau pagi hari kau dalam kandas mu'afa, anakmu baik, istrimu baik. Dalam arti baik itu, dia tidak jauh dari Allah. Nikmat hakiki itu sesuatu yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Walaupun zahirnya tidak enak. Susah hidup, tapi dekat dengan Allah, baik. banyak harta jauh daripada Allah, bala. Jadi hakikinya, nikmat hakiki itu yaitu yang dekat dengan Allah. Kita baca tuh dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya kan? Dalam ayat yang lain, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Lihat sejarahnya para nabi, semuanya tidak mungkin enak, ujiannya mesti ada, namanya hidup. Sama lihat para nabi hidupnya, ada yang diuji dengan anak, ada orang yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang pasang surut mulai atas sampai bawah dirasakan semuanya. Nabi Ayub itu kalau dalam kisah semua nikmat dan semua bala sudah dirasakan. Mulai dari orang terkaya, Nabi Ayub sekota Palestina, Nabi Ayub terkaya. Kebun di mana-mana, hidup ayem, punya bini dua. Satunya cucunya Nabi Yusuf. Cantik luar biasa. Sampai kalau ada orang nemu rambutnya sebiji aja dari bininya Nabi Ayub, itu ketularan cantik. Kurang apa lagi sampean? Kalau nemu rambutannya jatuh satu, kalau ditemu nenek-nenek, berubah wajah nenek kayak bunglon gitu nah. Pulang kayaknya kaget. Nih, ikam siapa? Aku bini pian kai ae. Kada kayak gini biniku. Megang rambutnya istri daripada Ayub, Nabi Ayub, yang cucunya daripada Nabi Ayub, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kayak gitu gantengnya. Falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, akbarna, terbengong-bengong, kagum. Wa qatta'na, qatta'na itu tad'if, motongnya enggak sekali, qatta'na gini nah. Jadi kalau motong aduh gini, ini enggak, berkali-kali enggak terasa. Qatta'na aydiyahunna, motong-motong dia tangannya, set, sampai 5 jari ini habis. Pisau tajam, set. Saking tampannya Nabi Yusuf, memotong tangan tidak terasa. Wa qatta'na aydiyahunna, wa qulna ma hasha hadha bashara. Ini luar biasa, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, tidaklah ini adalah malaikat yang mulia. Sat. Tidak satu istri, satu wanita, 40 wanita. Motong tidak terasa sebanyak. Dan itu cucunya, istrinya Nabi Ayub. Punya anak 16, 8 laki gandeng-gandeng, 6 perempuan cantik-cantik yang mereka bakti kepada orang tuanya. Sudah milikin semuanya. Dalam satu malam habis hartanya. Dalam satu malam anaknya semuanya mati. Dalam satu malam sakit. Dalam satu malam diusir. Dalam satu malam bini minta cerai satu. Coba. Hidup ya kayak gitu. Tapi maaf, tetap Nabi Ayub dikatakan innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Ayub itu orang yang semuanya dikembalikan kepada Allah. Semuanya ini milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Tidak ada sedikit pun sangka buruk kepada Allah. Kasih sakit, tidak seudon sama Allah. Faidha maritu fahuwa yasfin. Maritu dinisbatkan pada dirinya. Ketika aku sakit, padahal yang ngasih sakit itu jelas Allah, tapi dia tidak sangka buruk. Fa idza maritu fahuwa, maka Allah yasfin, yang memberikan sembuh kepada saya. Ketika disembuhkan, husnudzonnya sama Allah. Bukan dengan obat, bukan dengan ini, tapi Allah yang menyembuhkan saya. Hidup kan gitu, pian ada diuji ini, diuji ini. Kalau itu makin menyebabkan pian dekat kepada Allah, dohirnya mungkin tidak enak, pada hakikatnya adalah nikmat. Ada nang dohirnya nikmat, rumah di mana-mana, harta di mana-mana, tapi makin jauh daripada Allah. Korun itu bersepupu pak dengan Nabi Musa. Dari pihak bapak, dari pihak mama, bersepupu sekali semuanya. Ya. Tapi makin jauh begitu harta. Dan a'lamun nas bitaurat ba'da Musa wa Harun. Dalam tafsir Tabari, Nabi Korun itu orang yang paling alim daripada kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi makin jauh begitu dikasih harta oleh Allah, makin jauh. Jadi al-haris la yasba' minal jam'i, daripada mengumpulkan harta. Terus sampai dikatakan Rasulullah, seandainya kau diberi oleh Allah satu gunung emas, kau akan minta dua gunung emas. Kalau kau diberi oleh Allah dua gunung emas, kau akan minta empat gunung emas. Tiga akan mengenyangkan engkau, memuaskan engkau, kecuali mulutmu disumpat oleh tanah. Ya kalau sudah di kuburan itu, dari atas kan ngasih apa, kepalan tanah, turunkan. Selesai sudah. Hatta zurtumul makabir. Wa dunya ala salasati tabaqat. Dunia itu ada tiga pangkat. Kita tidak tahu yang golongan mana dari tiga ini. Lah, pasti salah satunya kita. Dari tiga ini, salah satunya pasti kena pada kita di dalam hal mencari harta. Salah satunya, tidak mungkin tidak. Yang pertama, fadunya fiha sawab. Yang pertama, dunia, di dalam dunia itu ada pahalanya. Jadi dengan dia punya harta, mengalirlah pahala itu terus menerus. Wal ukhra fiha hisab. Yang kedua, di dalam dunia itu nanti ada hisab. Nah, ini agak berat pak. Halaluhu hisab, padahal sudah dicarinya itu halal betul, bersih betul, tapi tetap kena hisab. Nabi Sulaiman itu azhadun nas, termasuk orang yang paling zuhud. Dengan harta yang begitu banyak, titipan Allah, sudah zuhud. Artinya zuhud ini dunia di sini tidak ada sudah. Semuanya hanya untuk Allah. Itu Nabi yang terakhir masuk ke dalam surga dengan selisih 500 tahun, Mbak. 500 tahun. Kalau hitungan dunia 500 tahun itu sudah lawas, Mbak. Ya, para Nabi dengan bidadari-bidadarinya sudah asyik diberi oleh Allah. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Nabi Sulaiman masih dihitung. Emasnya berapa, intannya berapa. Lah, termasuk maaf-maaf, bininya juga disensus semuanya. Nabi Sulaiman ini ada yang mengatakan bininya 200, Pak. Malah ada yang mengatakan 600. Dua ratus. Ya Allah, satu-satu dihisap kita nanti. Hei Sulaiman, kau dengan ini. Hei Sulaiman, kau dengan ini. Hei Sulaiman. Dan semuanya baik. Walaupun baik, tetap dihisap. Dihisap. Kemudian, wasalisa, adapun kita mencari dunia, fihal azab, waliyadubillah. Di dalam dunia itu kita disiksa oleh Allah. Gara-gara dunia. Mungkin karena bakhil. Mungkin dengan cara yang tidak halal. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairallahu. Sungguh jangan menyangka orang-orang yang bakhil terhadap dunia yang Allah telah memberikan kepadanya. Yabkhuluna bima atahumullah. Makanya setiap masalah rezeki, Pak. Masalah rezeki itu semuanya menggunakan fi'il madi. Artinya sampean belum lahir, jatah sampean di lauhil mahfud itu sudah ada. Sampean seumur hidup punya harta berapa? 1 triliun kah? 5 triliun kah? Mungkin mulai lahir sampai mati sudah dicatat. Pian usaha kah, kada kah, bersungguh-sungguh kah, kada kah, tetap ini rezeki nyampe. Mulai 4 bulan di dalam kandungan, Allah suruh malaikat kepada malaikat untuk menulis 4. Min amalihi wa rizkihi wa ajalihi sakiyun au sa'idun. Ditulis amal perbuatan dia, kerjaannya apa, ditulis sudah. Makanya dikatakan kullun muyassar lima khuliqalah. Apapun yang diciptakan oleh Allah, kalau memang itu hak pian, pasti digampangkan oleh Allah. Jodoh kah? Udah pacaran 10 tahun, waktu nikah gak jadi. Ini ketemu gara-gara jatuh polpen aja. Ada malah lebih parah sekarang nih, medsos, gara-gara salah nyasar WA, jadi bininya. Percaya gak percaya tuh? Gara-gara salah nyasar, akhirnya kenalan, janjian, datangin orang tuanya, nikah. Sudah diganti. Makanya ujar Syekh Ibnu Athaillah, kalau cari rezeki jangan ngoyo, santai aja, sesuai porsi, jangan berlebihan, jangan tinggalkan kewajiban. Kalau pian sudah punya tiket pesawat, nomor kursi sudah ada, jangan terlalu sungguh-sungguh, udah ada jatah, gak mungkin ditempatin orang, rezeki tak akan kemana. Biar pian terlambat, nanti masuk pramugari mesti nanya, "Bapak bisa dibantu? Nomor berapa, Pak, kursinya?" "Ini, Mbak." Dituntun sampein ke situ. Gak mungkin ditempatin orang. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, "Ijtihaduka fima dzuminalaka." Kamu terlalu ngoyo terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa rezeki? Ya? Dijamin pian tidak akan mati. Sebab rezeki dengan ajal ini berlomba. Rezeki dengan ajal berlomba. Yang dulu sampai ke pian itu rezeki. Kalau angan-angan cita-cita dengan ajal, nang dulu itu kan itu ajal. Ini bedanya lah, dua lah. Rezeki dengan apa namanya ajal berlomba ke diri pian, nang duluan itu rezeki. Sampai tidak akan mati kecuali rezeki pian sampai. Tapi kalau cita-cita dengan ajal berlomba, duluan ajal. Dulu ada kan di sini di calon gubernur, nyalon sudah. Ada yang sudah jadi, belum diakad, meninggal. Wali kota Balikpapan sudah jadi, angan-angannya jadi wali kota, belum di karena COVID kalau dulu itu agak lambat. Begitu mau diangkat meninggal. Yang jadi wakilnya akhirnya. Yang sini nyalon. Belum pilihan, meninggal. Ajal dengan angan-angan. Duluan ajal. Tapi kalau rezeki, duluan rezeki daripada ajal. Sampai tidak akan mati kecuali rezeki sempurna. Makanya dalam mencari rezeki, jangan sampai ninggalkan kewajiban. Ramadan tidak puasa, kalasannya kerja. Waktu jamaah duhur sibuk kerja. Padahal maaflah, rezeki kita tak akan berlebih walaupun sampai meninggalkan kewajiban. Salat umpamanya. Nah, tetap rezekinya sampai segitu. Jadi wa ammal lati fiha sawab, adapun yang mencari dunia di situ ada pahalanya. Allati tasilu biwasati ilal khair watanju minasyar. Nah ini orang yang ketika mencari dunia niatannya, begitu dia dapat dunia ini dijadikan sarana dia untuk untuk taat kepada Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, sebagian disisikan untuk orang-orang nuntut ilmu, punya saudara mungkin, kamu ndak mondok karena anu mana ndak ada dana ulun, imamaknya juga gitu, iya man, anu ini sudah pondokkan aja, datangin satu-satu keluarganya, mondokkan semuanya, terus biayanya man, aku yang tiap bulan nyarikan, aku wasilah dengan harta, sambungkan hartanya untuk anak-anak, terutama keluarga lah, keluarga dulu, keluarga, kalau bahasa kita yang sekarang, bapak angkat kah? Ya, bapak angkat, mondok kan. Ini nyari, dia nyari, tapi salurkan untuk keluarganya, untuk menuntut ilmu dah. Bahasanya doa Allahumma ya Rabbana cukupono lo berono berasake duit. Oke, buat apa? Kanggo ngaji, untuk menuntut ilmu, karena semua seluruh ibadah kita akan sempurna dengan ilmu tadi. Aida, dengan harta dia selamat, watanju minasyar, dengan harta pula engkau selamat. Ini paling bagus. Paling bagus yang dikatakan ni'mal mal malus soleh. Paling bagus dunia harta adalah harta yang baik, nyarinya bagus. Dipegang oleh rojulin soleh, orang yang bagus. Untuk apa? Li amalin soleh, untuk amal-amal yang bagus. Dulu di Jawa Tengah, Pak, ada orang alim tapi mastur. Alim, karena beliau seperguruan dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Nah, kalau Kiai Hamid, beliau itu malah membuka kewalian orang-orang itu. Orang datang ke beliau, anu aja sampean minta doa sama beliau. Di mana ya? Di situ ada langgar. Itu orangnya, Masya Allah, doanya mustajab. Di mana? Di sana Pasuruan, di daerah Lekok. Ada dulu Kiai, Pak, tidak kelihatan. Termasuk Guru Bangil ketika meninggal, Kiai Bajuri, Bajuri orang alim-alimnya di Bangil dulu, meninggal. Orang Kiai-Kiai itu datang ke Kiai Hamid Pasuruan. Maunya berguru lagi lah. Tempat para Kiai ini, kaum apa namanya, bahasa kita minta pendapat kepada Kiai Hamid Pasuruan. Apa kata Guru Kiai Pasuruan? Keliru sampean kalau ke sini. Di Bangil itu ada orang alim cuma ndak kelihatan. Guru Bangil yang sampai sekarang kan pondoknya ndak ada, Pak. Pondok resmi pondok itu ndak ada. Dia cuma musola. Santrinya itu nyewa semuanya rumah, nyewa di sana, sana, sana. Nyewa rumah. Jadi kalau ngaji datang. Kayak di Darussalam gitu. Cuma musola aja sampai sekarang. Di musola dia sampai hall kan, dan di depan musola situ hallnya. Saking nutupnya diri itu nah. Kiai Hamid yang membuka, sampai datang ke Bangil. Di Bangil itu ada ulama besar, alim. Tapi beliau tidak kelihatan siapa disebutkan sama Kiai Hamid. Termasuk Haji Ma'ruf ini, ulama-ulama tapi tidak nyentrik kayak ulama, kumpulan sama ulama. Cuman beliau tidak maca ulama, tidak menonjolkan ilmunya, seneng ngaji, ngaji sama orang. Padahal maaflah, mungkin kiainya beliau yang di ngaji beliau dengarkan gini, mungkin lebih alim beliau daripada yang nyampaikan itu. Cuman beliau ngaji diem, tidak banyak ngomong. Nanti ngaji sana, ngaji sana, ngaji. Tidak ada yang tahu kalau beliau itu seperguruan dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Terus semua kiai-kiai pondok-pondok di sana itu dikasih apa namanya, bahasa kita ini tiap bulan itu nah apa namanya, dikasih tiap bulan apa namanya itu, dikirimi wesel. Zaman dulu wesel hijau. Jadi kiai-kiai itu setiap bulan dapat wesel. Ini dari mana? Cuman yang ada itu penerima, pengirim kosong, tidak ada tulisannya.
2: Jadi beliau kiai-kiai orang menerima kan tidak masalah. Coba sampean kirim rekening, masuk rekening kan tidak ada nama sampean tidak masalah. Penting masuk ya kalau. Ini semua kiai bertahun-tahun dapat duit ini tidak tahu siapa pengirimnya. Padahal di depan beliau pengirimnya ngaji kadang ceritaan. Ya Pak Ji, ya alhamdulillah Pak, Pak Yai sehat. Begitu meninggal, Yai Hamid itu datang. Kok bisanya itu memang wali memang. Waktu meninggal, padahal Jawa Tengah dengan Pasuruan itu jauh. Telepon masih jarang. Meninggal lah ya Haji Ma'ruf ini. Datang Yai Hamid. Beliau beri sambutan. Jenengan-jenengan ini tereng semerap. Tidak tahu sampean beliau siap. Mungkin sampean pernah setiap bulan nerima kiriman wesel. Nggih, Yai. Semerap sing sedekah sinten? Beliau. Nangis semuanya Kiai, Pak. Nah, Kiai dulu dengan Kiai sekarang kan jarang. Kiai dulu tuh pondoknya kadang-kadang dari rumbe, di atapnya genteng yang temboknya yang. Nah, kayak sekarang kan sumbangan pemerintah kan gede-gede ya kalau miliaran. Dulu ndak, kadang-kadang mondok ndak bayar, Pak. Asal mau nuntut ilmu, ternyata ini yang support. Ya Allah, orang itu kalau sudah sering ditolong, yang nolong meninggal, rata-rata banyak yang nangis, Pak. Karena ingat dengan kebaikannya. Makanya kata syair kan gitu, ijhad li nafsika antakuna idza baqau. Sungguh-sungguh kau sekiranya mereka semuanya akan menangis. Fi yaumi mautika, di hari kematianmu. Tentu orang bisa nangis karena kematian kita, karena orang itu tersentuh dengan kebaikan kita, pertolongan kita. Kalau biasa-biasa enggak mungkin sampai ditangisi orang, Pak. Tapi kalau orang itu sering sampai bantu, sampai tolong dengan akhlak sampean, dengan doa sampean, dengan keikhlasan sampean, meninggal yakin sampean akan menangisi orang itu. Saya ingat waktu Habib Ali Al-Qadri meninggal. Habib Ali kan sering bagi-bagi duit. Kalau ada anak yang bahasa kita ini yang punya Down syndrome lah itu, yang apa, yang wajahnya sama seluruh dunia itu. Yang pernah ngelihat waktu Habib Ali waktu malam itu nangis di kakinya loh, Pak. Saya bilang, ya Allah, ini kena kebaikan Habib Ali orang ini. Kan Habib Ali sering ngasih duit, dilempar gini duit, Pak. Sama anak-anak kecil-kecil. Tiap pengajian. Sampai waktu naik mobil di lampu merah. Nih habis pengajian loh ini. Ada yang minta, Pak. Kasih 50, zaman dulu 50 ribu kan gede. 100 mungkin belum ada. Apa Habib Ali? Kalau ngasih itu bikin orang seneng. 50, Pak. Biasanya sampai kan 2.000 loh. Zaman 2.000 sekarang lu ya. 50 kata dia. Kalau kasih gitu seneng, Masya Allah. Seneng. Ngeliat, alhamdulillah. Biasanya kalau orang susah kasih 50, nangis bisa. Seperti itulah kita. Nangis. Anak Down syndrome itu bukan pura-pura, Pak. Waktu Habib Ali masih belum di kain kafani, malam datang, nangis dipegang. Saya ngelihat, ya Allah, orang gini masih bisa nangisin Habib Ali, berarti ini luar biasa. Wajhat li nafsika antakuna idza baqau, mereka semuanya bikin menangis fi yaumi mautika, di hari kematian kamu. Itu kayak itu tadi. Begitu Yai Hamid menceritakan, kiai-kiai langsung diam, tunduk gini, Pak. Ya Allah, orang ini baiknya selama hidup ditutupin kebaikannya. Hanya waktu meninggal inilah yang dibuka oleh sahabat karibnya. Wali orang itu memang. Itu harta yang bagus. Carinya bagus, dipegang orang bagus, untuk amal yang bagus. Jadi wasithah. Ni'mal matiya ad-dunya, sebaik-baik kendaraan hidup di dunia ini adalah dunia. Fartahiluha. Cuman dunia kamu yang menyetirnya. Tuballighukumul akhirah, sekiranya dunia itu bisa nyampaikan kepada kalian ke dalam akhirat. Makanya ada doanya Sayyid Faqih Al-Muqaddam, Mbak. Itu sampean baca. Gara-gara dunia sampean masuk surga. Gara-gara dunia sampean bisa melihat Allah. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya. Ya Allah, tolonglah ibadahku ini dengan dunia. Sebab kalau ibadah dengan dunia lebih gampang, Mbak. Kalau ada dunia, contoh nih, contoh. Hujan deras, lebat, banjir di mana-mana. Orang yang punya dunia, dia akan sampai ke masjid. Contoh nih, saya punya mobil. Ada sedan, kalau jalan lempeng. Siit, enak kalau sedan, Pak. Suspensinya itu lunak. Siit, asal jalannya lempeng. Kalau geronjalan sakit, apalagi ada gundukan, nah, pendek kalau lempeng aja pakai naik sedan. Begitu hujan deras banjir, pakai Pajero. Tinggi dia, ke masjid aman. Ngeng, banjir cuma setengah meter, masih di atas. Ngeng, masuk hujan deras kita turun di bawah. Ini turun apa namanya? Di bawahnya masjid, naik lewat atas tangga sut-sut, enggak kebasahan kita. Ada dunia. Yang enggak punya dunia, punya motor aja basah. Apalagi pakai jas hujan, jas hujannya robek lagi. Guyup dia di masjid. Bangun masjid, ada ini gampang. Allahumma inna ladinina bid dunya. Ketika sudah dititipin dunia, wala dunia bitakwa. Masukkan ke hati kami, ya Allah, takwa. Rasa takut kepada Allah, ingin beramal karena Allah. Wala dunia bitakwa, wala takwa bil amal. Setelah masuk takwa, harta dijadikan amal. Wa'alal amali bitaufik, di dalam amal mendapatkan pertolongan Allah, ikhlas, sehingga amal kita diterima oleh Allah. Wa'ala jami'i dhalik al-mufdi ila ridhok, dengan itu semuanya, dengan harta ini menyampaikan diri kami menuju ridhamu, al-muntaha ila jannatik, sehingga ujung terakhir tempat perjalanan ini kami masuk ke dalam surgamu dengan dunia. Kayak Abdurrahman bin Auf, dengan harta dia masuk surga. Ujungnya al-mashub bin nadhar ila wajhikal karim, yang akhirnya kami bisa memandang wajahmu yang mulia. Ya Allah, enak betul nih. Ini namanya sa'id fid dunya, sa'id fil akhirah. Di dunia enak, di akhirat enak. Moga-moga kita yang masuk golongan ini, ya Pak, ya. Allahumma amin. Al-Fatihah.

kekasihanan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, oh itu salat subuh yang kemarin sempat saya berkata, Lillahi ta'ala.

Nabi. Kira-kira kalau Nabi yang berdoa doanya dikabulin ya? Sekarang gimana kita mendapat rezeki, usaha kita mau lancar, sedangkan paginya kita ini untuk

Ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu, cukupkah dia buat keluarga kita?

akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'atidu, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar.

belajar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Dakawa. Kalau sudah menyatu antara tauhid dengan tasawuf. Sarik aja orang tuh ada sampai ke hati, cuma di lidah aja. Kenapa kan itu syariat? Sampai ke dalam hati sarik, berarti tasarik inang memperbuat, siapa gerang memperbuat, inyalah haula wala quwata illa billah, walaupun wa ma asabaka min hasanatin ba minallah wa ma asabaka min sayyatin ba min, tapi hakikatnya kul kullum min ta'adduban ilallah, wa ma asabaka min sayyatin ba min nafsik, itu ta'adduban ilallah. Nang baik datang dari Allah, nang jahat datang dari diri kamu, itu ta'aduban ilallah, orang beradab lawan Allah. Tetapi hakikatnya kul kullum min, seluruhnya datang dari la tataharraku dzarratun illa. Ini di tengah purum ya, mun handaknya aku mengajar tasawuf tuh di tengah purum, nang enak ketahuan salahnya. Anamunnya salah bahasan tasawuf malulu iya nang iih tarus tuh mambil ngiturang juga iya tuh hakikatnya Allah Ta'ala kada sembahyang Allah Ta'ala juga itu kan bersyariat tasawuf aja nanya syariatnya kada ada menjuntani ngiturang itu kita Allah Ta'ala juga nambah. Makanya orang bahari malajari tasawuf tuh di terakhir setelah tauhid. Makanya sudah kita bicarakan tauhid itu berapa tahun Rasulullah mengguduk sahabat ilmu tauhid. 13 tahun di Makkah Rasulullah belajaran masalah tauhid. Pindah ke Madinah 10 tahun belajaran mengajarkan fikih lawan tasawuf. Jadi talawas belajari tauhid. Kita ambil sebuting kisah, mudahan dapat ilmu. Kawa ma'amalakan syukur, alhamdulillah kawa kita ditolongi Allah kesini. Nah, malam Selasa tadi kada ada aku. Tasarah aku ini kan cak aku menitangi undangan Yusbus kada ada. Ada mami ini ka Bogor. Harap banget kisahnya tuh. Kenapa nya aku marungi orang? Kita ini bila kawan nuntut ilmu kau beribadah syukur alhamdulillah, marungi orang tuh urusan orang. Tarima kada ka urusan orang. Kita kada dan ini. Kita kada usah memikirkan itu, bilanya kawan nuntut ilmu kau beribadah sudah syukur alhamdulillah. Jangan mikirkan napa-napa. Yang dimakan ada, itu kau beribadah dia sudah. Biar aja bah, simpanan duit itu 2 miliar 5 miliar cukup aja. Seluruhnya datang dari Allah. Nabi Nuh buka di dalam kitab Muka Sifatul Qulub karangan Imam Ghazali juga, Muka Sifatul Qulub. Imam Ghazali itu lebih ratusan kitab yang dikarang Allah. Maka itu dunia mengakui Ghazali Qutbil Ulum, kutubnya ilmu. Kalau kutubnya makam Abdul Qadir Jailani sudah kita kisahkan malam Sabtu tadi, kayak apa kehebatan Abdul Qadir Jailani. Jadi nang kimos nang yai kiai yai itu nah harat-harat itu nah harat wali anak kita ditanamkan lebih dahulu kimos nang hebat. Nang hebat itu kenapa di TV kenapa nang bakal lahir nang ada bahan-bahan dah kenapa namanya napa bujur-bujur ya nah namanya umbaran napa lawan napa enggak ha napanya jaka tingkir kah? Oh iya aku kan tahu napa kada jaka tingkir jaka umbaran ya lah
nyana ganangan nang hebat tuh nang itu aja. Padahal wali buka di dalam kitab motola ahi kitab namanya Jami' Karamatil Aulia itu seluruhnya dikumpulkan oleh Yusuf An-Nabhani karamat wali-wali. Nah, dinamai beliau Jami' Karamatil Aulia. Aninya salah baca kitab pang lalu pinahan, tak menyalahkan orang bahari ya. Nang dibaca buku Latin aja. Wali kadada. Ya nang menjadi ulama intelektual. Intelektual tu rumah betitik mana betua. Maka nang ini nang hadirin hadirat hari Jumat. Nang harap benar mengunjah mimbar ini itu benar harap benar tak menghimbau hadirin sekalian, kita hilangkan penyakit batin seperti ujub, riya, sum'ah dan takabur. Oh, pembicaraan menghilangkan ujub, riya, sum'ah, takabur itu kadang cukup setahun membahas itu, kadang cukup kita hilangkan itu melalui empat bahasan sebutin aja. Apa garang arti riya? Apa bahayanya riya? Meminandui akun riya kada? Di mana datang sumbernya riya? Bagaimana cara mengobati riya? Itu prosesnya bakarnya sang mahimbaun itu ya. Mari kita hilangkan penyakit batin kita daripada riya dan takabur, sum'ah dan hasad. Nah, kita ambil tadi bahwa apabila ilah memandang seluruhnya itu datang dari Allah, sarik dua, tapi kada besar benar sarik orang nambah tauhid karena memandang datang dari Allah. Anak menguti cangkir lepas pecah cangkir, jangan lagi kayak itulah, jangan lagi nah menguti ipi nama intilan nenek han, orang cangkir jangan cangkir nang papaci, orang cangkir cangkir nang plastik aja mambil, maka itulah inya pecah. Itu syariat di dalam hati tetap Allah sudah mentakdirkan bahwa cangkir ini habis umurnya pecah. Kadainya kadainya menguti itu memandang Allah, sariklah kita mun itu bang cangkir pecah syukur alhamdulillah takdir Allah syukur, salah pulang kan ada syariat pulang. Mengaji dulu bujur-bujur tiga ilmu tuh mengaji tiga ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Sebutingnya dibahas. Mengaji Nur Muhammad, orangnya bisa lawar handap Allah. Mengaji Nur Muhammad. Orang mengaji di Nur Muhammad itu memandang di batang tubuh ini dari sumber dari Nur Muhammad. Si aja kadua ni lawas. Karena meletakkan dari Nur Muhammad ini ke tempat yang kotor. Maka itu coba rahasianya. Keluar pada wisi bacaannya apa? Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Kenapa maka ghufranaka? Rahasianya kenapa maka gufranaka keluar pada wisi minta ampun lawan Allah, padahal masuk ke wisi mana ada orang maksiat di wisi ini tuh, jarang orang pacaran di wisi ini tuh. Tak kenapa maka gufranaka alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani. Nah, karena rahasianya batang tubuh ini dari Nur Muhammad, yang paling mulia adalah Nur Muhammad, meletakkan Nur Muhammad meletakkan Nur Muhammad ini ke tempat nang kotor, minta ampun lawan Allah. Bekawisi aja Nur Muhammad dianggap maksiat, minta ampun lawan Allah, nang apalagi salawar handap. Napalagi bini kada besar rodong, cucu anak kada besar rodong, kainya lah mari Jumatna besar longkoi, kai besar longkoi,
abahnya basa longkoy hari Jumat, alhamdulillah basa longkoy na kaya mudi bibini putungan. Ujaran dibuncuk, cucu pian kada bakal amban lah. Mudahan aja pang anak cucu kita masih itu nah. Artinya maksudnya nih tuh, bini tuan guru, hai anak tuan guru, hai cucu tuan guru, kai ikam kasiani, abah ikam kasiani, makhutbah hari Jumat basa longkoy, sesuaikanlah kaiku cucu, kaiku abahku makhutbah. Kadinya nang mama anu-anu pang menghinakan banget dah. Sarbana guru bakal itu jauh baca kada biasa aja. Nabi Nuh mengambil berkat sedikit no, karena kita baca kan dah terbaca, terbaca aja yang ini wasban aja berapa tahun hanya tamat kada kita salawasan sampai meninggal dunia kita ya Allah. Aku anak bebacaan salawasan di masjid raya nih. Kok ada aku nampi babacaan? Bolehlah nampi jadi ketua badan pengelola, ketua harian apa nampi? Aku babacaan masih tetap handak asal pian akun. Akun gak ada kah? Akun gak ada kah? Ya akun lalakiannya lebih biniannya lagi memikirakan. Ulun kada kawa berbuat baik lawan pian, hanya memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan profesi ulun. Mudahan ulun kawa ikhlas, kita sama-sama nang tulak mendengarkan ikhlas, nang membacakan ikhlas, kadada epik samping apa-apa. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillah yan hadim. Yang ikhlas bisa terus, yang tidak ikhlas akan putus. Dalam kitab Mukasyifatul Qulub, Nabi Nuh nama aslinya Jarnus. Nuh tu galar. Asalnya meratap, menggurit. Diambil dari Nahaya Nuhunuhan. Nuh. Diambil daripada Nahaya Nuhunuhan. Nabi Nuh. Itu gelar. Aslinya Jarnus. Ini menyangkut masalah tasawuf ya. Pada suatu hari Nabi Nuh yakni Jarnus berjalan, diperlihatkan Allah satu ekor anjing, diperlihatkan Allah satu ekor anjing. Ngerti? Ibaratnya diperlihatkan Allah satu ekor anjing. Boleh jadi orang kada melihat, sedikit melihat. Inya diperlihatkan Allah. Kita nina syukur alhamdulillah mata dilihatakan, telinga didengarakan. Mudahan naik kada ditarik Allah badahulu nih kita hidup nih. Nya bisa aja orangnya masih aja hidup, nih penglihatan dihilangkan Allah. Pendengaran dihilangkan Tuhan. Mudahan deh. Jangan ini. Nya injaman aja. Ini injaman lah. Biji matanya ini nah. Pemberian Allah. Penglihatannya ini pinjaman dari Allah. Makanya orang mati matanya ada-ada. Orang mati matanya ada-ada. Penglihatannya ada. Nya penglihatannya pinjaman aja. Nah, amun ditasawupakan pula, sementara diinjami orang, bisa-bisa menggunakan. Maka bila dipinjami orang nang ini, bila salah gunakan, ampunnya awas menakuni kena. Iya, nang Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Takuni. Yang dipinjami aja penglihatannya. Telinga diberi, pendengarannya dipinjami. Makanya orang mati telinganya ada-ada, ada menara,
Kalau pang alhamdulillah si anu mati jer matanya masih melihat bungol bener. Ada karasan isa nih. Amun menonton jus bus saja apa ada silnya? Wanita ada mendengar bacaan mati karena dia melihat bus jus bus dulu. Ada hasilnya itu urusan orang. Ma diperlihatkan Allah satu ekor anjing. Anjing ini ganjil. Matanya nih ada aja berlubangnya. Tapi ada bijinya. Ada di dahi matanya. Di dahi sebiji matanya. Aneh kok. Matanya lubangnya ada aja tapi ada bijinya. Nang ada bijinya di dahi di tangan. Ujar kita kampung tuh betingil di tangan. Ya, di lubangnya ini gak ada. Nabi Nuh cangang maitihin itu. Imba cangang maiti padahika dahkatan syadidatan. Mengalangkang tertawa. Padahika dahkatan syadidatan. Mengalangkang tertawa. Jadi Nabi Nuh lucunya ini. Kada bermata tapi betingnya di atas sebegiannya. Lucunya. Tertawa sih. Anjing tuh suara aja. Anjing tuh mengeluarkan suara. Amun Allah menghendaki bersuara walaupun kada bermuntung ada ya suaranya. Mumbila Allah Ta'ala kada menghendaki lagi bersuara, manusianya ada, muntungnya ada, tapi suara kada kawa. Jelas ya? Jelas ya? Urang setrok jelas ya? Jangan ditertawakan. Apalagi orang bisu, yang ditertawakan. Nang mana wakan tu kelas ringan. Kalau kelas berat kada wadah, kada wani mau ada. Imbah mengalangkang Nabi Nuh, lalu bau ngapai montongnya, mengeluarkan suara. Allahu Akbar. Ujar anjing, ketahuilah Jarnus, yang menghendaki aku seperti ini Allah. Nang dihadap ini siapa? Nabi Nuh. Nang menghendaki aku ini siapa ini? Allah. Jika aku punya kehendak, jika aku punya irada, jika kehendakku, aku tidak mau mataku sebiji di atas ini. Aku hendak kayak anjing biasa. Dan jika kehendakku, aku tidak mau jadi anjing, aku jadi manusia. Jika aku berkehendak lagi, kada mau aku manusia biasa. Aku

berarti bungol pada anjing. Kenapa kada mengaji tasawuf? Nah, tersambat bungol adalah hebat. Mulai sejak itulah Nabi Nuh menggurit-gurit, menggurit-gurit bila keingatan dosa ini menangis, bila keingatan mandosa ini menangis, iktirat lawan Allah berarti aku berdosa, menangis sidin. Dan mulai itulah Nabi Jarnus tadi digelar Nuh, diambil daripada Nah ya Nuh Nuhan. Minimal tauhidul apal, melepaskan ujub riya sum'ah takabur. Minimal ilmu tasawuf memandang tauhidul afal, kada kawa tauhidul sifat, kada kawa tauhidul asma, tauhidul dzat, kada kawa tauhidul afal barang. Inya bila tauhidul afal matang, tauhidul afal tu matang. Anak panjang pulang keterangannya nah. Berapa lamari aja kitab tu? Hasilnya bila kawa mutu kabla anta mutu, ya mutu kabla anta mutu, mati akan mati hakikat sebelum mati pada zahirnya. Maka apabila orang itu memandang dirinya betul-betul mati, ada mempunyai apa orang mati? Coba lihat, orang mati dipuji bagakah? Kada tahu napa-napa. Orang mati dihinakan pun kada. Sadunian orang menghinakan kada sakit hati. Sadunian orang memuji kada bakalan sombong. Kenapa? Karena orang mati. Ini mantap ini aturan yang ini penting banget. Orang mati mulia kada? Siapa yang jawab nih? Orang mati mulia kada? Orang mati mulia kada? Mulia ya. Lihat orang mati, kemuliaan orang mati. Kalau biasanya handak ke mana-mana, inya saurang nama ambil motor. Tapi kalau sudah mati, orang mendatangkan motor. Itu ambulan. Biasanya kalau hendak kemana-mana inya mengambil pakaian, tapi kalau sudah mati orang memakaiannya. Biasanya kalau inya belum mati inya hendak mandi, inya nang mandi, tapi kalau sudah mati orang memandi. Coba akan orang mati bemandi seorang. Nah, ini nang hebatnya. Tapi kita ini kawah kada mematiakan mutu kabla anta mutu. Walaupun banyak baisi ilmu tetap mati, walaupun baisi harta tetap mati. Kada sampai handak sambahyang tu sudah ulun bicarakan. Di mapa handak takakoi aku 6 kali anak sembahyang tu membaca la haula wala quwata illa billah. Cuma apakah bacaan itu merupakan di lipstik di bibir aja. Ala salah la haula wala hayya ala salah la haula hayya ala al falah la haula hayya ala al falah la haula. 4 kali. Kamat sekali, 5. Astagfirullah anak sembahyang la haula wala 6 kali. Sawat takakui aku juga nang sembahyang itu sadang benar. Mudahan kawa memakai ini pakainya nih tu nang ya. Dipuji orang kada kada bangga, dihinakan orang kada sakit hati, diampihi orang kada sakit hati juga, terus kada apa-apa juga hati ada apa-apa. Inya beilmu, amunnya kada beilmu ya. Masuk dunia politik, iya tuh kada bingung hujat kawan-kawan. Bilanya kawan berhasil dihujat.

0: nya kada bae ilmu. Mana ada orang nang berpolitik tu bae ilmu alim. Nah, jadi kita kada menyalahkan kalau sudah alim tu berpolitik ayuha. Tidak ada bersifat kedengkian kedada. Karena memandang kul kullum min Allah. Nyaman pada membicarakan, nyaman pada ini. Menggawinya lucu, tapi meminta kita lawan Allah Pak Alam. Meminta. Tidak ada yang berbuat terkecuali Allah. Bila sudah mati kita nih, tauhidul apa tuh kan mati kita. Nang hidup hanya Allah. Masuk tuh tauhidus sifat pula. Nang beisi ilmu, beisi apa aja Allah, tauhidus sifat. Ini titikan permulaan dengan sendirinya naik. Bila matang tauhidul apa dengan sendirinya dinaikkan Allah. Contoh, kita kada usah minta naik akan lawan guru ke kelas 2. Sekolahlah dengan baik, dengan sendirinya guru akan menaikkan ke kelas 2. Nah, kerjakan dan amalkanlah tauhidul afal, dengan sendirinya Allah menaikkan martabat dari tauhidul afal kepada tauhidus sifat. Kita menuntut ya Allah naikkan martabat aku, tapi kita kada amalkan. Lebih baik kita amalkan dengan sendirinya, meningkat dari tauhidul afal kepada tauhidus sifat. Iya, nang amal makrifat itu nah durun nafis iya bahasannya tuh. Lalu masuk modern tasawuf ya Allah, bahas itu bahas ini, konferensi seminar bahwa Ibnu Athaillah, bahwa Ibnu Battuta, bahwa Ibnu apa lagi hikam pengarang hikam itu adalah berbau syirik. Seorang kada sampai ilmunya. Seorang membahas kitab Sabilal Muhtadin, membahas orang mengarang kada tahu lagi dunia mengakui membahas. Aku kekurangan ilmu kita. Orang mengarang itu pun bukan karena nafsu. Mun kita berbuat ada nafsu, orang kada. Bahkan sejarahnya kitab Sabilal Muhtadin itu dibuang ke laut. Allah, matannya itu dibuang. Amun aku di sini bujur-bujur ikhlas, ada kitab itu kayaknya mengapar. Mun kita coba akan mengarang itu buang, salajur. Itu menunjukkan orang ikhlas. Sama dengan kitab Jurumiyah. Pengarang itu tulak ke Makkah di tengah jalan, di labuh di mana, di tengah laut. Apabila aku mengarang kitab Jurumiyah ikhlas semata-mata untuk umat Muhammad dan mencerdaskan manusia, kitabku ini ada yang mengapar. Apabila aku kada ikhlas, iwaka kena menerkamnya, kena tahu gelombang gak menghancurkannya. Ternyata ada orang yang mengaparnya. Itu menunjukkan ikhlas. Kitabnya aja bakar amat. Kitab Jurumiyah. Jadi kita wasalim li ahlillah, menyerahkan aja sudah. Nang apa pandir orang tuh, jangan tapi membahas-bahas. Kada sampai ilmunya kita. Tapi nang sudah yakin kita orang tasawuf nang benar, amun tasawufan kada kisah lagi ya. Nya ada juga, makanya tasawuf tuh jarku barang paten, barang asli. Apabila barang asli keluar di toko, tulisannya besar, letternya ganal, napa aja awas barang tiruan. Iya, nang kada sembahyangan lagi tuh, iya ada sampai waktu iya. Makanya dalam kitab sini semalam tuh kok. Dalam kitab sini nih. Dalam minahusaniyah kah? Apabila mengilangi orang-orang wali itu di waktu solok, mereka mengatakan bahwa orang itu wali. Masyarakat itu mengatakan wali. apabila mereka sudah wasil kepada Allah dihilangi, maka mereka mengatakan bahwa itu kafir jindik. Kita bahilang masih beliau utus suluk ilallah, maka kita mengatakan bahwa beliau itu wali. Tapi apabila beliau wasil, kita selalu sangka jahat lawan orang. Kenapa aja wali napal itu kada beribadah? Radionya kada rusak, kada jumaah, aku kada nak bemek. Kalau mantap di dalam batin kudrat dan iradat Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, dengan fa'alul lima, berhasil kada sombong, gagal kada stres. Itu di kudrat ajanya. Berhasil kita berusaha, nah apakah? Kada sombong, gagal kada stres. Maka itu aku jakut han gair benar kakanakan nang hanyar tampil tu gair benar. Hanyar seumur jagung ilmunya kadada, langsung sudana hadirin dan hadirat kada cil kah? Kasian nih nyata sumbalit, kasian ujub ria sumah takabur kadada. Ujub ria sumah takabur tu kada mengajinya, dimuliakan orangnya, apalagi kupuk orang tangan nomor satu, no ilmunya kadada, tak sumbalit kasian. Alangkah teganya orang tua hanya menyumbalitakan anak buah, kasian kada kasian, hancur batinnya nih. Kada aja melatihnya supaya mental kuat. Orang bahari pang kada belalatihan di bang mental. Sampai guru sakumpul tupian makan mana kuni ulun bakar aja sidin pina hibat bananip napa singa padium nih belajar ke bahari pina harap benasin bebacaan belajar ke jauh kada ada belajar ramalannya aja kada ada bebacaan ini kada ada ramalannya anak orang susah kada ada ramalannya bebacaan. Kadada belajar didaktik metodik cara mengajar kadada. Bahwa menghadapi masyarakat begini nang sedih ikut suara agak turun, yang keras itu tinggi suaranya, dan wah itu didaktik metodik cara apa? Cara berceramah, tapi ilmunya ada mun ilmunya nang ilmu ceramahnya ada ilmu tasawufnya kadada, tetap ya kada manusia. Yang dipandangnya manusia ini apa dia sombong mana? Mun dipandangnya Allah di manusia ini apa dia sombongan? Nah menggerakkan hatinya itu siapa gerak? Wah mantap benar tuh. Mun kada memandang di Allah manusia yang hadir tuh, betapa banyaknya manusia bono, nah hebat pun. Maka dilanjur pulang banyak aja orangnya. Sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Makanya kita harus pinandu. Lima itu harus pinandu. Napa nominal lima? Irhas, mukjizat, karomat, ma'unah, istidraj. Irhas belum jadi nabi, mukjizat sudah jadi nabi, ganjil ada lawan orang pak ibadah alim narnya karamat, ganjil tapi orangnya pak ibadah aja ilmunya kurang narnya maunah, ganjil tapi sadar sembahyang add out hayam disembelih pajang jusbus setumat aja, itu narnya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu. Berhasil tidak sombong, gagal tidak putus asa, karena memandang Allah kudrat dan irada, kuasa Allah menggaringakan, menyehatakan lebih kuasa. Kayak liang rumah, sombonglah setumat banar mun handak Allah menyusahkan. Datang tiga huruf A api ipi berubah menjadi abi obo. Sumat aja inya wawanang hak prerogatif Allah. Tiga huruf berubah menjadi tiga huruf. Datang api berubah menjadi a abu. Sombong lah nasuge. Nang sehat pipi bila anak pecah lamak mungkal tensi darah 240 per 120 sombong lah. Putus asa lah nang darah tinggi itu pulang kada pula. Kuasa Allah Ta'ala meninggikan darah, kuasa Allah merendahkan darah. Baubar ke rumah sakit bila inya memandang kekuasaan Allah, kuasa Allah mampihakan ini. Makanya orang bahari itu bilang mantap benar kuasa Allah, mantap Allah kuasa itu mantap. Anak sidin tuh garing sakit parut karena ada minyak angin gak ada nah. Katok-katok sidin parutnya nah. Kuasa Allah Ta'ala jisidin nah. Mendatangkan penyakit kuasa Allah Ta'ala mampihakan ini tuh ada katok sidin tuh jen bong jenya bakan tuh. Itu je memandang itu nah. Kuasa Allah Ta'ala mendatangkan penyakit mau hilang akar lebih kuasa lagi. Ujar dokter maaf karena tinsipian darah tinggi benar bawa bulik kejam. Apabila dokter sudah memberikan aba-aba bawa pulang nang garing banyak sedikitnya kau ya kak, maka si garing itu putus asa kah? Tidak, karena kudrat dan irada hak wawenang Allah nang berkuasa Allah nang berkehendak Allah. Kuasa Allah Ta'ala mendatangkan, kuasa Allah menghilangkan. Berhasil tidak akan sombong, gagal tidak akan putus asal memandang innallaha ala kulli syai'in qadir dengan fa'alul lima yurid atau kudrat dan ira. Kita baca al-hayatu wal-kudratu sifat ma'ani kah? Sifat ma'ani ya kok? Sifat ma'ani nafsiyah, salbiyah. Nafsiyah wujud, salbiyah wasalbiyah, salbiyah mulai kidam sampai wah daniyah. Lima yaitu dabuma layali kubihi jalla wa azza nang kada patut, nang kada layak lawan Allah. Pertama sifat nafsiyah, penetapan tentang wujudnya Allah, ditambah lima sifat salbiyah, menangkis nang kada patut dan nang kada layak lawan Allah, tambah tujuh sifat ma'ani. Dan ini nang rancak takakui kita ingatakan nang tujuh ini Allah ampunnya, yang walaupun nang 20 tu Allah, makanya pulanglah nang 20 tu ingatakan Allah nang wajib tu. Nang mustahil lawannya 20 itu kita. Wujud Allah, kadam kita, kidam Allah, hudus kita, baka Allah, fana kita. Nah pala lawannya itu kita. Nang wajib itu Allah. Itu praktis awet, praktis. Qudratun iradatun, pa qudratun iradatun samun basar hayatunil, hayatunil ilmukala munis tamar. Nah adapun maknawiyah itu kelengkapan daripada ini. Maka aji aja pian sifat maknawiyah kadada dalilnya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran dalilnya seperti dalil qud. Ada dalil. Jadi bila matang kaun, bila matang qadar, kaunuhu qadir itu mudah aja lagi. Sifat maknawiyah Jadi nang ianya sifat ma'ani, maka sifat ma'ani ini nang rancak tak kakui kita, padahal hak bawa nang Allah. Kudrat orang jagau, iradat orang sugih, ilmu orang alim, ya tak? Aku kuasa, aku pejabat, aku jadi hakim, aku jadi jaksa. Oh ini tak akui sifat Allah. Al-hayatu wal-qudratu wa annahu hayyun qadirun jabbarun qahirun, bahwasanya Allah hayyun, hidup, qadirun, orang yang kuasa, jabbarun, orang yang mengarasi, qahirun, sama aja mananya. La ya'tarihu surud, tidak mendatang akan dia Allah. La ya'tarihi, tidak mendatang akan dia Allah qusurun, pendek. Nah itu mukhalafah. Kalau bang Allah Ta'ala itu indek, rendah kada. Wala ajizun, lemah. Makanya di dalam puncak tauhid pulang keimanan kita dipintang mukhalafah. Kalau tasawufnya dipintang wahdaniyah. Bisa api-api tadi tuh. Bisa berubah menjadi abi ubu. Jadi kalau tauhid puncaknya mukhalafah. Makanya ujar ulama tasawuf, tauhid itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith kullu ma khatara bi balika. Allahu yukhalifu dzalika. Kullu ma khatara bi balika fallahu yukhalifu dzalika. Apakah ikam, apa saja yang merenung di dalam hati ikam tentang adanya Allah. Nah, jadi ujar ulama tauhid, jangan dilayani renungan hati nih, takunannya. Inya hati ini merenung ini. Allah Ta'ala ada. Kada kaya anu, bahkan ada mungkin aja. Kaya anu, kada mungkin. Allah Ta'ala tinggi, kada. Jangan dilayani. Pokoknya Allah ada. Kaya apa adanya, urusan Allah. Kada mungkin aja, kada mau apa. Memanggari ciki kita. Sampai kepada nang mustahil pun ditakunakannya. Pernah Nabi Musa ditakoni oleh iblis. Nabi Musa didatangi oleh iblis. Musa, apa aja Nabi Musa? Kuasakah Allah Ta'ala memasukkan? Kuasakah Allah Ta'ala memasukkan dunia yang besar ini ke dalam lubang jarum yang kecil? Luang jarum halus benar kok. Luang jarum halus benar kok. Naja. Luang jarum. Lomo. Cocok jarum ini. Luang jarum. Lubang jarum yang kecil. Pertanyaannya, kuasakah Allah Ta'ala memasukkan dunia yang besar ini ke dalam lubang jarum yang kecil? Kenapa gitu? Mumpian menjawab ya Pak. Kuasakah Allah Ta'ala memasukkan lubang jarum yang kecil, dunia yang besar ini ke dalam lubang jarum yang kecil? Ya Pak, kuasakah Allah Ta'ala? Ini dunia loh ini nah. Luang jarum dimasukkan dunia ini kan luang jarum tuh. Kuasalah Allah Ta'ala lah. Ya Pak, kuasakah Allah Ta'ala dunia nengganal nih ke dalam luang jarum halus tuh nah. Tapi kan masalahnya kudrat, kuasakah Allah Ta'ala memasukkan ke dalam lubang jarum yang kecil. Sama contohnya, nena, apa nih? Warnanya apa? Warnanya apa? Putih. Ya enggak? Pertanyaannya, kalau pandangan Allah Ta'ala putih kah juga kan apakah? Ini salah jawab kafiran nih. Nih, putih lah kok. Lain ininya lain, ininya hirang. Putih lah. Nah, takunan orang menakuni ujar orang aja. Allah Ta'ala juga memandang putih kan ada juga. Napa jawaban ikam ya? Jangan sehari ku memenakunin itu aja. Kayak apa yuk? Allah Ta'ala memandang ini putih kan ada kan juga. Ada yang ada dapat pada bujur-bujur ini putih nah. Amun Allah Ta'ala juga memandang ini putih kan ada juga. Ini reporter, reporter langsung turun tangan nih. Takut kawan juga. Ini alam musyawarah aja. Harus musyawarah kita aja. Ayo Pak Haji. Pian mau ditakoni orang barunya kayak itu dah. Kita kada apa-apa metakon aja kamu kada kafir kan. Dah kada apa-apa majelis salim ini kan kada bakapiran kalau mau kafir tuh ya kan. Ya apa kira-kira membingungkan kan apakah ini nah putih jakun nah orang betakun Allah Ta'ala juga memandang putih kayu ada kah ah ada tahu kah ada tahu belum bagus banget apa jadinya kan tak lagi gitu ya mun kan kada sampai punya. Tuh kada masuk lagi baju itu. Ada masuk lagi itu. Ada masuk ilmu tauhid itu belum tuh. Makanya itu belajar sudah. Ada yang menjawab nih. Ujar dan. Ya apa nih nah putih nah. Mun Allah Ta'ala memandang putih juga kah? Terserah Allah Ta'ala. Bukan ada mau nih itu. Kita nih betakun urusannya nih itu nah. Mun Allah Ta'ala itu terserah. Tanya tak ini kan Allah Ta'ala memandang tentunya mun Allah Ta'ala pandangan Allah Ta'ala putih kan juga kan apakah nah ini lu nyambut tadi ini nyambut nih
1: sama berkandang terserah dia
0: iya iya orang-orang takunan ini Allah Ta'ala memandang ini nah kayak apa nih nah bujur aja pang terserah Allah Ta'ala ini kita terserah Allah Ta'ala baik banget tasawufnya mantap banal kayak apa kira-kira pandangan Allah Ta'ala ya Pak putih kah hijau kan apa kah berpada jujur-jujur ada awal gongan jadi itu nyaman lah maka kita belajar sudah mukhalafatuh ta'ala lil hawadis Allah Ta'ala di segala yang baru mun Allah mun kita memandang ini putih Allah Ta'ala memandang putih juga berarti sama sama loh kok maka Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baru Allah Ta'ala memandang ini putih kah? Kada tahu kita, ilmunya kada sampai karena ini kalau kita memandang putih Allah Ta'ala memandang putih berarti sah maka mukhalafah mukhalafah bersalahan bagi segala yang baru mun ada orang manapun ini jurang apa putih pandangan Allah Ta'ala putih juga berarti sama lain kullu ma khatara bibalika wallahu yukhalifu dzalika apapun merenung ikam tentang adanya Allah dan Allah Allah lain terus kayak anu itu anu lain Allah nang kuasa tadinya itu mustahil kada itu mustahil tapi disandarkan ke Allah Ta'ala kayak apa kita menjawabnya itu mustahil dunia ini dimasukkan ke ruang jarum mustahil kada mustahil kada dunia nanggadali dibuat ke dalam lubang jarum mustahil kada tapi disandarkan orang kekuasaan Allah Ta'ala di mapa kita menjawab Nabi Musa kada menjawab sini Nabi Musa kada menjawab karena itu di luar pada otak dan mustahil diambil Nabi Musa jarum dicocok Nabi Musa pada buka iblis ini. Jadi pun ada orang menakuni, kuasakah Allah Ta'ala memasukkan dunia yang besar ini ke dalam lubang jarum yang kecil, tinggal akan bulik. Ada usah, ada usah dijawab. Dijawab kuasa Allah Ta'ala, maka mustahil. Nah itu tidak perlu dilayani. Aturannya kita tauhid ini deh, sampai pukul 10 ya. Akur kamu 10, akur tak harus pian tenang apa. Allahu Akbar. La takhuduhu sinatu wala naum. Jangan pun Allah Ta'ala itu tidur, mengantuk aja kada bisa. Karena sifat tidur dan mengantuk sifat baharu. Cumanya yang perlu dimasukkan dalam tasawuf mukhalafah itu, mukhalafah di bintang af'al, masukkan ke dalam jiwa. Bersalahan Allah bagi segala yang baharu di bintang perbuatan. Berbuat, kita berbuat. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan kita. Apa bedanya? Bahwa inya menjadikan dunia, menjadikan alam, dan menurunkan undang-undang syarak yang 5, tidak mengambil faedah. Itu berbedanya mukanya dipintang apa? Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan kita, bahwa Allah menjadikan alam semesta dan isinya, menjadikan alam ini kada mengambil faedah. Amun kita turun pada rumah aja nah, kabar rumahan mengambil suroi, ada faedahnya tujuan. Allah Ta'ala tidak ada mengambil faedah menjadikan dunia ini dan menurunkan undang-undang syarak yang 5, wajib, haram, sunat, makruh, harus, itu kembali manfaatnya kepada manusia. Allah tidak mengambil faedah. Kalau pang bila kita mengerjakan yang wajib, Allah untung. Bila kita mengerjakan yang haram, Allah rugi menjadi kita. Tidak. Allah tidak ada rugi, tidak ada untung. Allah Ta'ala istighna'ul ilah an kulli ma siwah. Itu berbeda perbuatan kita dengan perbuatan Allah, di mana Allah menjadikan dunia dan menurunkan undang-undang syarat yang 5, tidak mengambil faedah. Adalah Allah Ta'ala minta bayar pajak, mengambil faedah lah Allah menjadikan kita nih. Dah, terserah kau aja Tuhan, anak ibadat kah, anak kedah kah, untung ruginya kau. Manfaat dan mudarat kembali ke diri kita. Gawi jenang haram, Allah ada mudarat. Gawi jenang wajib, Allah ada manfaat. Itu menyesuaikan hadis kudsi, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin masdada fi mulki. Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin manakasa fi mulki. Wahai manusia, wahai bangsa jin dan manusia, mulai Adam sampai kiamat, ikam seperti hati laki-laki yang satu takwa, kada beuntung, aku kada untung. Jamnya dikan ikam manjadi akan ikam tu kada untung. Wahai manusia, andai kata mulai Adam sampai kiamat kau semua maksiat, aku kada rugi jua menjadi akan ikam tu. Untung dan ruginya kembali kepada diri ki. Amunnya sudah tahu bahwa untung dan ruginya terjadi kembali kepada diri kita, nah pahapang kita hidup ni baru rugi. Tentu kita anak beruntung. Napa hapang kulirnya amal tu pacang saurang ngaina menikmati. Napa hapang kita maunya maksiat, resiko dan dosanya tanggung jawabnya di akhir kita. Cangkal saurang ke masjid, saurang juga. Bini cangkal bini nontong. Bini nak maksiat. Jauh orang bahagia kita ini kan ada sakubu kan ya, kuhadapi sendiri. Apa jauh muntai?